0: siap. Mohon maaf, Mam Putri, tadi lagunya judul apa ya?
1: Sahara.
0: Sahara, boleh.
1: Tunggu lagi nih ya, Mbak.
0: Siap.
1: Buat Mbak Emilnya, selamat tugas.
0: Okay, terima kasih. Amin, terima kasih.
1: Ditunggu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah ada beberapa yang bergabung ya, karena ini satu sesi dua penelpon. Mungkin yang lainnya bisa bergabung di sesi berikutnya ya. Sekarang akan Mela bacakan dulu ini atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Tadi ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum, Mbak Mela hadir minta tembang remixnya Perceraian Lara atau Karma Cinta. Boleh nanti Mela carikan gih. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Inzi dan Mbak Nara, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Buruta, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Matur nuwun ugi. Terus antar lagi dari Mak Izi dan Niki. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga. Mak Izi dan dari Pasinggangan Banyumas hadir, mau request lagunya remix Sawangen. Boleh, nanti Mela carikan. Aduh, ini kayaknya pada semangat-semangat banget ya. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat semangat pagi. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada lagi dari siapa ini? Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Dangdut Remix. Mau request lagu nih DJ Remix Sewu Kuto. Siap, nanti Mela carikan nggih Mbak Alaska nggih. Terputar buat semuanya sobat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat bertugas. Terima kasih. Ada dari Om Toto ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Mau request entah apa yang merasukimu. Waduh, nanti tadi sudah Mela tadi Mela kayaknya sudah lihat ini lagu ini. Pasti akan nanti Mela putarkan ya, Pak Toto ya, Om Toto ini. Ayo goyang. Terus ada dari Mbak Cemplon ini. Waduh, Mbak Cemplon sudah lama tidak bergabung Niki. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Cemplon gabung minta lagunya Sido Rondo. Boleh. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Davina Sanum, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Ibu Titin Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Mama Putri Maezi dan Ibu Titin Wardani, Mama Pites, Pak Atini, Ibu Mega dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang imut cute, waduh, terima kasih. Semoga hari ini full keberkahan. Semangat, semangat. Oke, ini karena ada quotes ya dari Mbak Jemplon. Nanti bisa Mela bacakan, tapi setelah ini tentunya akan langsung Mela putarkan aja nih satu lagu. Biar waktunya masih banyak untuk menyapa atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Dan bagi penelpon mohon maaf ya, karena satu sesi dijadwal dengan dua teleponan. Jadi mungkin nanti bisa bergabung di sesi selanjutnya. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan. Ini DJ Remix tadi requestan ya. Judulnya apa ini tadi? Perceraian Lara. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: Pak, Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara tentunya. Mela masih setia menemani di acaranya Dangdut Remix. Oke sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.26, akan langsung saja Mela sapa kembali ya, atensi-atensi yang sudah sahabat Setara semuanya kirimkan. Ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Suasana pagi masih dingin atau sedang atau segar katanya. Semoga hari ini aktivitas semuanya lancar. Amin. Hari weekend ya bersama Mbak Mela pagi saja. Mau ikut hadir pada acara hari radio di studio RGS Purbalingga. Oh alah, mau menghadiri acara katanya. Terus buat ngisi acara Mbak di Dangdut Remix, minta lagu Si Buah Hati atau Secangkir Madu Merah. Siap. Oh, tapi kayaknya Secangkir Madu Merah tadi sudah Mela putarkan apa belum ya? Belum kayaknya. Nanti Mela carikan ya. Salamnya buat sahabat Setara semua. Terima kasih Mbak Mela, semangat sampai kelar acara. Amin. Terima kasih juga. Terus ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Dari Bang Zaitun Pangalusan Merebet Purbalingga, minta lagu Duri Dalam Hati atau Caca Handika. Salam buat Pak Kasmuri, Pak Somadika Sibriling Saputra Cemplon, Umi Kultum Maizi dan Mbak Runtah Alaska Dirham, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi dari Mbak Cemplon. Oh, tadi Mbak Cemplon sudah Mela bacakan nih. Tinggal Mela bacakan quotes-nya ya. Tidak semua hari harus luar biasa. Terkadang cukup dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Itu sudah menjadi kebahagiaan yang besar. Sahabat Setara, tetap jaga semangatmu ya. Teruslah selalu berusaha menebarkan kebaikan. Semoga setiap langkahmu bernilai pahala, setiap lelahmu menjadi pahala, dan setiap senyummu menjadi sebab bahagia bagi orang lain. Makasih Mbak Mela, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini pun menjadi lagi-lagi ya pengingat untuk Mela sendiri ini ya, kalau cukup dengan orang-orang baik di sekitar kita, itu sebenarnya sudah membuat hidup kita bahagia. Terus ada lagi dari Pak Ridwan ini. Didengarkan dari kawasan Rorotan, Jakarta. Esok Mbak Mela. Nggak, esok juga Pak Ridwan. Kang Ridwan merapat maning. Jal ontel nala kunit ditinggal rapi. Boleh, nanti Mela carikan, ge. Salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Titin Wardani, Mpok Tini, Mpok Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Minas, Mbak Izin dan Mama Aisyah, Mama Syifa, Mbak Hanum, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian, Leste, Kang Senvilen, Mas Ades, Pak Suripto, Pak Daryono, Abineon, Pak Sodik, Mas Dimas, Pak Somadikasih, Pak Tukiman, Pak Pariono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai Dirham, Pak Hamnam. Ucapkan selamat hari Minggu. Gombak Mela, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Radio Setara FM asik kuy di Jakarta Raya. Aduh asik kayak nih. Kalau sudah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yuk ah di Gboy. Waduh, ini sudah cukup banyak yang bergabung ya. Tapi ini sudah Mela bacakan semua kayaknya ya. Coba Mela cek ulang kembali. Oke, ini sudah Mela bacakan semua. Dan kayaknya pun lagu-lagunya sudah Mela siapkan semua ini ya. Bisa nanti langsung Mela putarkan saja. Oke, setelah ini akan langsung Mela putarkan requestan tadi ya. Entah apa yang merasukimu. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Dominir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi begitu Mbak.
1: Oh iya, dari Vitama ternyata ya.
2: Iya. Ya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Lalu di hati, sahabat Setara masih bersama Mela tentunya ya di sini yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar, Dangdut Remix. Mela tadi mulai dari pukul 6 sampai nanti pukul 8 ya, dan gak kerasa sekarang sudah pukul 7 lebih 53. Yang artinya Mela harus pamit undur diri dari acara Dangdut Remix. Tapi tenang saja sahabat Setara, nanti akan Mela bersamai kembali ya di acara selanjutnya. Dan untuk itu sebelumnya Meha akan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang belum sempat Mela bacakan ya. Jadi lagunya belum sempat Mela putarkan. Atau mungkin juga ada salah-salah pengucapan dalam pembacaan atensi, Mela mohon maaf nge. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara yang setia terus ya bersama Mela, stay tune. Dan sudah mengirimkan atensi-atensinya kepada Mela di pagi weekend ini ya untuk menyemangati. Mela juga gak lupa untuk selalu ngingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin olahraga tentunya ya. Dan kalau bisa nih tubuh dikasih multivitamin tambahan. Multivitaminnya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini dari PT Denatur Indonesia ya sahabat Setara, dan sudah sangat mudah untuk didapatkan. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Setelah ini akan Mela putarkan dua lagu ya sebagai penutup. Tentunya masih ragu requestan tadi. Akan langsung Mela putarkan saja ya sahabat Setara semuanya. Mela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu. Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi maupun minyaknya, bisa makanan atau harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan alhabat sehat dan terkadio segera. Sahabat.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star. Kembali lagi bersama Mela tentunya ya, yang akan menemani di acaranya Pop Indonesia. Mela akan menemani dari pukul 8 sampai pukul siang nanti, pukul 10 siang nanti. Sahabat Stara, karena hari ini Mbak Uni mungkin bisa bertandang nanti sore kalau nggak malam ya. Jadi Mela akan menemani sampai pukul 12 siang nanti. Sahabat Stara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni, dan Mas Suta. Dan tak lupa juga sahabat Stara, acara kita hari ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop. Dimanapun sahabat Stara semuanya berada, untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Karena memang cuaca lagi kurang mengenakan ya di tubuh karena mau memasuki musim penghujan ini mungkin. Dan sahabat Stara, ayo bergabung bersama Mela ya di nomor yang seperti biasanya di 08223101007. Lagu favorit Mela ya, karena memang makna dari lagu Raim ini juga sangat bermakna gitu kalau buat Mela ya, benar-benar kayak buat pengingat diri. Oke, langsung saja lagu lagi sebelum nanti bertemu Mela kembali ya. Mela Sapak Riyadi ya, ini juga salah satu favorit Mela.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya. Yeah.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Ah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Pop Indonesia. Sahabat Stara, ini sudah lumayan banyak ya yang bergabung bersama Mela di sini. Dan bagi sahabat Stara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung di 082231070. Di 082231070. Waduh sahabat Stara, ini karena Pop Indonesia mungkin ya, jadi Mela semangat banget nih untuk membawakan nih. Aduh. Oke, obat herbal ramuan Arab yang ngelak. Dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop ini sangat mudah ya sahabat Stara. Sahabat Stara. Dan tentunya karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, seperti pindahan musim ke penghujan. Jadi pasti ini imun tubuh itu lagi drop-dropnya gitu, lagi menyesuaikan lagi. Jadi bagus banget ini ya kalau untuk multivitamin tambahan bagi tubuh. Dan juga selain untuk daya tahan tubuh ya, Habutop ini juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir. Dan ternyata bisa juga untuk melancarkan ASI nih sahabat Stara. Jadi memang sangat banyak ya manfaat dari Habutop ini. Jadi langsung saja cus dibeli Habutopnya ya sahabat Stara. Oke sahabat, di sini akan langsung Mela bacakan saja ya atensi-atensinya. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, pagi juga. Hai, minta tembangnya Puaskah dari Wali Band atau yang boleh, nanti Mela carikan nge. Salamnya buat Pak Sumandi Kasih, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumandi, Kang Rituan, Mas Senvilen, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan tentunya Uplon Niki. Coba ya kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Satu, cemplon gabung di Pop Indo lagunya Sakit Tak Bertepi dari Judika. Aduh, ini sakitnya sampai gak bertepi, gimana ini? Nanti Mela carikan ya Mbak Cemplon untuk segera diputarkan. Salamnya buat Pak Heri yang baik hati, Mbah Dukun Bejo, Ari Banjar Kota, Pak Khalid, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Kian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Suripto, Ayai Dirham, Pak Senvilen, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sehan, Pak Pariono, Pak Dimas, Pak Warto, dan tentunya untuk semua pecinta setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang imut, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Aduh, ini ada quotes-nya, kayaknya mau langsung Mela bacakan aja ya. Tidak semua hari harus luar biasa. Oh, kayaknya tadi Mela salah bacakan ini. Katanya Mbak Cemplon, aduh, Mbak Mela baca quotes-nya keliru. Aduh, ternyata Mela keliru. Yang harusnya dibaca sesi sebelumnya, malah Mela bacakan. Yang harusnya dibacakan sekarang, malah Mela bacakan sebelumnya. Berarti ini Mela balik lagi ya quotes-nya. Ini tadi quotes-nya gimana ya ini ya? Oh, ini. Hidup ini laksana sebuah gambar dan lukisan yang secara terus-menerus nampak. Muncul dan terus menghilang, maka berilah warna yang terindah dan terbaik pada gambar dan lukisan tersebut. Dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat beraktivitas sahabat setara, semoga kita selalu dalam jalan kebenaran. Makasih Mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi dari Mas Adi ini. Mas Adi, bagi Mbak Mela yang ayu dewe, Adi Pratama gabung maning karo radio Star FM yang joss-jis. Requestnya tak ingin usai dari Keisha. Salamnya buat keluargaku, selamat pagi. Buat para kawanku ada Mas Ageng, Mas Fuad, Firdaus, Mas Abdul, Mas Rizky, Mayuh OTW dolan patung tapen. Waduh, kontolan ki. Buat boloku Sirituan yang Jakarta pagi kawan. Buat Mbak Mela yang ayu dewe, selamat bertugas, matur nuwun. Radio Stara FM ngejreng kuy di punggelan pojok. Oke, ini karena sudah cukup memakan waktu ya, akan langsung Mela putarkan saja lagu requestan dengan judul Puaskah dari Wali Band.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya
1: punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Pop Melayu sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, gak kerasa ya, sekarang sudah jam 8.54, yang artinya tinggal sudah setengah perjalanan nih Mela nemenin sahabat Setara. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan ya bersama Mela, tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara tentunya. Dan akan Mela lanjutkan kembali membaca atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Ada dari siapa tadi ini? Coba Mela lihat. Oh, dari Pak Daryono. Bukan, ternyata dari Mama Aisyah. Pop Indonesia di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Boleh nanti Mela carikan ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Putri, Mama Zidan, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Sodik, Pak Jamal, Pak Jumadi, Pak Somadikasih, Pak Sukro, Senvilen, Kian Leste, Braling Saputra, Kipejo, Kang Rituan, Bay Alaska, dan tentunya untuk semua sahabat Setara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Terus ada lagi dari siapa ini? Assalamualaikum Setara Banjarnegara, selamat pagi Mbak, pagi juga. Gabung dong di Pop Indonya, minta lagu Kenangan Terindah dari Samson. Aduh, Kenangan Terindah. Terus salamnya buat istriku Reni Asriyah di Kecepit Punggelan. Semangat selalu kerjanya di penggilingan bakso pink. Buat penyiare terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kayaknya juga salam-salam buat istri tercinta ya. Oke, selanjutnya sahabat Setara, karena ada yang bergabung via telepon, mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, gimana kabar?
0: Pagi juga Bapak, alhamdulillah baik. Bapak gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Pak?
1: Ini kebagian lagu, Mbak.
0: Masih alhamdulillah ini.
1: Syukur lah, tadi nggak sempat ngangkat.
0: Oh iya. Mau lagu apa
1: lagunya
0: ini?
1: Putri Aryani, Hanya Rindu, Mbak.
0: Hanya Rindu, aduh, boleh. Nanti Mela putar kan, Ge?
2: Ya, salamnya ya buat semuanya saja yang udah sempat mengudara lewat telepon dari pagi ya, ada Pak Suripto sama Putri, selamat.
0: Iya betul.
2: Ada Mbak, ada Pak Sotipnya, selamat pagi. Buat semuanya saja lah.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Melanya selamat bertugas dan sukses lagi.
0: Amin.
2: Yang pasti tetap cantik. Yaudah gitu aja Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, siap. Oke, ada yang telepon lagi nih dari Mama Putri. Mungkin bisa Mela angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang. Habuto.
3: Menjelang siang.
0: Iya,
3: obatin bara mantrap yang lagi ngetop.
0: Oke, sip. Mama Putri, mau request lagu apa ini?
3: Halo. Lagunya, iya, halo. Kenangan Terindah.
0: Aduh. Salamnya buat. Oke, tadi sudah ada beberapa ya yang sudah bergabung. Dan untuk Pak Saka, mohon maaf mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya, karena satu dengan judul Kenangan Terindah. Akan langsung saja Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
6: Ibu Nursi dari Gempalan.
5: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
6: Dari iklan radio.
5: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
6: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
5: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
6: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
5: Udah habis berapa botol?
6: 3 botol.
5: Ya mungkin
6: keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya.
7: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat 22 110 00 70.
8: Dapatkan

0: HP teh lain-lain di apotek agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 01007
1: Purbalingga. Dapatkan di agen Agni Wondo nomor 64 Mahaputa Matan Bobot Sari, depan toko King Bobot Sari, apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra, dan apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: siang apa?
1: Di sore.
0: Oh, lebih teratur dan badan nih selalu fit.
1: Wah, apaan tuh?
0: Habutop itu obat herbal alami.
1: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
0: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
1: Wah, wah, wah. Patut dicoba tuh.
0: Oh iya dong, coba aja. Nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Makan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara yang siang menemani di acaranya Pop Indonesia. Dan Mela akan menemani sampai pukul 10 nanti. Jadi sekitar 1 jam lagi ya Mela bisa menemani di acara ini. Ada sahabat Stara, ini sudah ada yang bergabung via telepon ya dari Pak Saka tadi. Mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke. Pak Saka mau request lagu apa ini?
1: Lagu Untukmu dari Tito Sumarsono.
0: Boleh, boleh. Mela carikan dan diputarkan nge.
1: Dalam?
0: Mela carikan dan diputarkan nge.
1: Oke, salam-salamnya nge, Mbak nge.
0: Oke, siap, salamnya buat siapa?
1: Ini Mbak Mela baru ya?
0: Baru nih nge.
1: Penyiar baru nge.
0: Betul. Mela baru di sini.
1: Oh iya ya. Selamat bertugas ya Mbak ya. Semoga berkah semuanya.
0: Amin.
1: Salam-salamnya untuk tadi pandemen Stara FM yang sudah bergabung tadi, baik telepon maupun WA. Semoga semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan begitu penyiar dan kru Stara, semoga semakin sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Mela ya.
0: Oke, sami-sami. Ya. Betul, sama Mela di sini, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah ada dari Pak Saka ya. Yang sudah bergabung via telepon. Terus akan satu lagi nih Mela bacakan ya, dari Mbak Mona ini ya. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Kak Mela, pagi menjelang siang juga Kak Mona. Mona dari Kalibening hadir, waduh deket nih ternyata. Lagunya dari Rizky Febian yang Alama. Aduh, boleh nanti Mela carikan nge. Salam sapanya buat pendengar Stara semuanya untuk Kak Mela. Terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali. Habis ini akan Mela putarkan ya satu lagu tadi, requestan dari siapa ya tadi ya, dengan judul Hanya Rindu. Waduh, ini Hanya Rindu apa ya, kayak jadi gimana nih? Jadi perasaannya cuma rindu gitu, nggak sayang, nggak cinta, apa gimana ini? Duh, Mela kurang paham juga ya. Oke, langsung saja akan Mela putarkan. Ternyata dari NMES ini ya lagunya, dengan judul Hanya Rindu. Langsung saja Mela putarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor

0: telepon 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 08...
2: Manggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono, di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart.
1: Pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya ang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah. Pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara yang tentunya setia di acaranya Pop Indonesia. Sahabat Setara, Mela menemani di acara Pop Indonesia ini dari pukul 8 tadi ya sampai pukul 10. Dan ternyata sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.56 yang dimana Mela harus pamit undur diri nih dari acara Pop Indonesia. Tapi tenang saja sahabat Setara, karena nanti Mela akan menemani lagi ya di acaranya Campur Sari dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti. Dan kemungkinan akan dilanjut oleh Mbak Uni ya, tapi nanti sore kemungkinan. Sahabat Setara, sebelum itu Mela mau memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya. Jadi lagunya juga belum sempat Mela putarkan. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat Setara yang masih selalu stay tune sama Mela ya. Dan tentunya bersama Setara Radio Banjarnegara. Dan tak lupa juga nih sahabat Setara, Mela selalu ngingetin untuk selalu stay safe ya. Jaga kesehatan dimanapun sahabat Setara berada. Dan juga gunakan masker ya jika akan keluar dari ruangan, beraktivitas di luar ruangan. Dan sahabat Setara, jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop dari PT Denatur Indonesia ya sahabat Setara semuanya. Dan Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Dan oke sahabat Setara, Mela akan pamit undur diri ya di acara ini. Tapi sebelum itu akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya. Ini juga salah satu lagu favorit Mela dengan judul Sorai. Mela pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan

yang genah. Kadang-kadang anur, kadang-kadang idul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utak babat protas. Ya, nain bolor masih. Orang sekuatir, oke.

0: nanti ditolik, nanti dijeprah, risap duitnya baik. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak kan jadi opini gue ya. Anak sirahat, anak ngasuh, anak balik gue jantung gulungan gue nang hari perpustakaan. Kayak satu
1: Otak sama sih orang pedang otak ya. Yang nyoba kolotak otak-otak sama sih pengen untuk otak. Ya otaknya sih pada tompal barang dandanya ini. Siap preparasi otak.
2: Bangun otak libat. Bangun otak gue bangun bakso li ting-ting macar kak. Bangun otak itu yang gue apa ngopring apa ngopi jate mau apa ngopangkok kayak gue kayak bangun bakso pahe.
1: Eh, nonglok, kau mesti ngomong pimpinan aja, Cal. Mesti ngomongin pimpinan aja, Cal. Wih, bolak-balik, ngomongin, nanyong lagi dah tolutek. Rika, orang usah ngentut nanyong aja, Cal. Kalah, tulan dewek, didiran apa, ketengan apa-apa. Ngentut nabu, ayo, wajan.
2: Eh, ada ngomong aja, ngeplak aja, Cal. Rika, gue rumah sama orang. Rika, gue udah tolutek, gue karo gobogan bakso nanyong. Karo gobogan pangsi nanyong. Lah, kalau orang tak buru-buru ke pribe, lah, mau Rika gak gobogan nanyong. Kan Rika balik.
1: Kita tadi kelompokan bakso Amerika, usah saya mau geletak tak cukup tuh caranya bandusan dari tak sama baik. Jadi kelompokan bakso Amerika ya.
2: Baca pendidikan di kalam beda ngomong jajal, ada sekarang pendidikan jajal. Kita kelompokan bakso ini ada di kamar dokter jajal, ada di kamar merah, kembali ini.
1: Iya kan, gak sabar. Sing sabar, baik sabar. Siki orang sabar pada pecucuan, orang sabar pada petoroan, orang sabar pada ngulet benar. Siki pada ngulet salah, bayu nyacal. Oke. Nyong masa salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing dudu duweke nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong ora salah. Wong narikan sing aneh. Udi kayak kerupukan bakso kayak badusan bae kayak gue arek gawani wong mati apa kepripe.
2: Ya siki ora bareng karepe siki.
1: Ya siki mulane pika-pika laten bae. Ya berhubung nyong salah. Engau kerupukan tak balik nana nyong ya. Tak balik nana nyong. Dah sebagai permintaan maaf nyong kang. Nyong kerap ngawe diskon mari Rika ge. Rika ada utak apa ora?
2: Gue malah garing utak-utak nanyong.
1: Ya ora maksudnya iya siki jamane jaman wis ora ngerah kang. Ke 30 tahun dari tahun 2006 Rika jangan tinggalan jaman. Sing jenane utak siki bisa digawe. Sing jenane utak siki bisa dituku. Sing jenane utak siki bisa di ganti, bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel, apa digerobongnya, apa diborok, ayo untungnya lu.
2: Kayak gue. Jadi Rika sih ada lutek sih Rika ya.
1: Ada lutek.
2: Tapi luteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue?
1: Eh, gue utek sih yang harus bisa digoreng, gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek entok. Kayak utek uang kan, gue mikir.
2: Wah, ada lutek bang, sangar teman. Jajal nyotek takon lagi anaknya nyong mana bolu apa dong utek kabeh kok. Ini be, orang lulus sampe ujian nasional jajal. Akeh apa, gue udit atau lutek?
1: Yaket banget kang negara di Bayana terserah rikan jaluk si murah pasti larang.
2: Oh kayak gue ya.
1: Kayak gue.
2: Ya be nyontek tahun-tahun di sini. Tapi kau tidak diskon dengan nyontek udah.
1: Senang baik nyong salah sih nggak gue bukan bakso Amerika. Botak nih diskon nih mereka.
2: Oke. Nek nyong kau pengen dua anak utaknya kayak David Beckham. Utak Inggris kang. Pindah rika udah nggak tulis kilo jajal.
1: Wow, utak Inggris. Sekilonnya nyong udah tol 1,000 Boleh kaya 90,000 bae lah. Nyong badi 2,000 orang apa-apa.
2: Oh, oke. Dan kira-kira nyong kepengen anaknya nyong be utak kaya Michael Ballack, kaya bong Jerman. Regane pira kaya kang, utak bong Jerman kaya kang.
1: Wah, nek utak bong Jerman gue regane 200,000
2: 200,000 Lebih larang ya?
1: Lebih larang, kaca 100.
2: Dan aku kaya bong Jepang kan? Sing tukang pada gak bani montor, kaya jangan kajian anu. Top banget kaya ini doh, anu hebat banget kaya doh nyong. Kepengen anaknya nyong pada gak bani montor, gak kerewa kaya doh.
1: Wah, anak utak kayak orang Jepang gue lebih larang maning. 500,000 sekilo.
2: 500,000 sekilo.
1: Sekilo 500,000.
2: Saya tadi tambahannya tambah larang deh neng. Karena dan beres ini gak salah ada tol-tolan, gak salah ke tol-tolan apa anu nantang gelut Rika. Oke, negeri kan apa tol utak kayak orang Inggris 1,000 ngono. Utak kayak orang Jerman 200,000 sekilo. Orang apa-apa. Utak kayak orang Jepang 500,000 sekilo. Orang apa? Untuk kebong Amerika ditol 1 juta, 10 juta orang urusan. Karena Rika mungkin kulaknya aduk luar negeri. Tapi nyong gue kepengen tuku utak dalam negeri. malah regane luwih ramah ning kuwane iki kok gawe rega mesti. Oh, bakul utak tapi jar orang utak iki pancen.
1: Eh, mriki aku aja sembarangan arep ngomong jejal, aja sekarang medarek. Genyong ulia dol ki wis atas izin dari RTRW orang taruna dan bengak. Jadi nyong seorang mungkin salah gak ngapain rega. Nek orang ngerti gue mandang takon sendeng. Orang ngerti gue cangame dicangar. Aja menang baik, aja meningkan baik. Takon bisa-bisa nih untuk luar negeri kok murah, untuk dalam negeri larang. Takon, takon detik. Keunggulannya gue nanti, keistimewanya gue nanti. Aja malah muncul-muncul aja gue. Aja malah ngegas gue lah bene.
2: Oh, kayak gue ya.
1: Kayak gue.
2: Ya, nyong sikit takon. Ya, bisa-bisa nih miki uteknya dalam negeri. Dan yang kayak larang temenang apa, Kang? Kang Pakul, Pakul utek.
1: Bisa-bisa nih uteknya wong luar negeri gue akhirnya ditol murah. Gue masalah eh. Uteknya wong luar negeri gue bendina dinggo. Tadi suwe-suwe botol, rongsokan. Mulanya regane murah. Beta kalau utak dalam negeri, utak mau dalam negeri gue ya, bisa-bisa nelarang. Gue masalahnya orisinin. Siapa digawek nana gusian lo, kudus prenek gue nurut dinggo. Jadi orang tau kabu-kabu gue sih anjar. Gue utak kayak mulanya jadi nelarang legane.
2: Wah, jadi ini mau dalam negeri gue, orang bilang utak ngapa-ngapa
1: nih gue
2: ya.
1: Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia dong.
2: Gak dalam negeri kan
1: gue. Nah, gue, singgung gue.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Star.

0: di acara. Dan sahabat Setara, tak lupa kita juga disponsori oleh PT Solusi Kesehatan untuk Mata. Ya sahabat Sarah, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:22. Akan langsung Mela putarkan saja ya satu lagu dari siapa ini? Dari Astaba Media ya Syahab. Setelah kita Mela putarkan, akan langsung saja Mela putarkan setelah iklan yang satu ini.
1: Ibu bilang apa, Papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
2: Ya Allah, Bu. Ini Bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat Bapak.
1: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan Ibu udah beliin Habutop supaya rematik Bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
2: Malas, Bu. Minum obat terus, yang ada Bapak nanti ketergantungan.
1: Hele, masih belum mudeng aja sih Bapak. Habutop itu obat herbal yang

0: 100% alami, Pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, ada bau-bau mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu cara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

samping menuju ke arahnya. Sahabat Star juga sudah menunjukkan pukul 10 dicampur sari. Nyawan sekaripun ajining diri atau lintu. Angsal mawon geh mangke mela carikan buat diputarkan. Salamnya kagem sedoyo pandemen Stara Banjarnegara, kagem Mbak Mela sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sak mangke. Amin. Matur nuwun. Kamu tak harus bacakan dulu ya. Kamu tak harus kuat setiap waktu. Berhak menangis, berhak diam, berhak tidak menjawab pesan apapun. Istirahat bukan bentuk menyerah, ini cara tubuh dan jiwamu mengajak berdamai agar tak hancur perlahan. Matur nuwun Mbak Mela, wassalamualaikum. Sedih ya, gak apa-apa kita utarakan kesedihan itu. Kalau memang lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa kita utarakan. Pesannya seperti itu ya, sahabat Stara. Karena ternyata kita juga berhak ya, tidak menjawab pesan atau tidak menjawab pertanyaan apapun dari orang luar. Oke, kita akan lanjut. Habis itu ada dari siapa ini? Dari Mae Zidan. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Mae Zidan Pasinggangan Banyumas hadir. Waalaikumsalam, siang juga Mae Zidan. Nyuwun tembangnya campur sari Kidung Wahyu Kolosebo. Boleh, mangke Mela carikan nge. Salame kangge Ayai Dirham, Mbak Yanti Umi Kultum, Mama Aisyah, Pak Somadikasih Prasetyo, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Ridwan, Pak Paryono Cumplon Putra Sanjaya, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Khalid, dan tentunya untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Sugeng midhangetaken, matur nuwun Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 34, mungkin untuk sesi berikutnya ya yang telepon, karena Mela memburu waktu juga. Ini habis ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai requestan tadi ya, dengan judul apa ini? Ajining Diri. Oh, ini dari Mbak Cemplong tadi ya. Akan langsung saja Mela putarkan Ajining Diri.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara yang setia menemani di acaranya Campur Sari. Sampai siang nanti seharusnya, tapi karena ada satu dan lain hal memang Mela harus pamit nih di sesi kali ini. Sebelumnya Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Stara Radio Banjarnegara yang sudah bergabung bersama Mela ya. Dan juga mohon maaf kepada sahabat Stara yang belum sempat Mela bacakan atensinya ya. Jadi lagu-lagunya belum sempat Mela putarkan. Sehabis ini nanti akan bertemu dengan Mbak Uni ya, sorean kayaknya. Kalau juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih di nomor 0822-31070, di 0822-31070. Dan gak perlu khawatir ya sahabat Stara, karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami, jadi aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan tentunya sudah ber-BPOM ya, dan sudah bersertifikat halal juga. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:57 ya, nanti akan Mela siapkan lagu-lagu sebagai acara Campur Sari. Karena Mela mohon maaf harus undur diri terlebih dahulu ya sahabat Stara. Mela juga selalu mengingatkan untuk seluruh sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya dan jaga kesehatan. Dengan rutin olahraga, terus ada lagi jaga pola makan, jaga pola tidur juga sahabat Stara.

0: Dan karena memang karhutla ini asapnya belum mereda ya, jadi sementara jika akan beraktivitas di luar ruangan, Mela saranin untuk selalu menggunakan masker. Oke, Mela akan pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
3: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
2: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
3: Iya, sudah ada 4 botol.
2: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa, Pak?
3: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering

0: Itu namanya potan ganda, Pak. Lo pie pakai lepas. Mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak pie, kayak bapak.
1: Yuk. Kesehatan mata bisa membantu membelda dan juksi pada mata.
2: Sekali lagi di 08
3: Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan.
2: Layani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Konsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sulteh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
2: Kita Raya Banjarnegara, Manyar, Pianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek, alamat Jalan Raya Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mak Mani ya, benar ya?
2: Iya betul.
1: Mas Gani, di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan, nama dulunya saya punya penyakit yang...
3: Nah, Madu Vitapedia. Di nomor handphone.
4: Dian Agen.
5: Mas, atau sebelah Tugu Sumbang. Tambak
6: 0070.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania, yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma, yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras, yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP, yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar.

0: 0000
1: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi kami di
2: Kota Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya Kecamatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dan kaya manfaat sejak zaman dulu. Daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu berkekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidaya selama berabad-abad lamanya. Terakhir, kelor tumbuh subur kita. Bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit pencernaan dan memberi asupan untuk kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis. Bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, seduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehurah meriah.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude, besok
0: yang minggu lalu kamu beli udah habis.
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang Bapak sama Ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi Bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude antar ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuknya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Negara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di 70. Sekali lagi, fon 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan S Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan

lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah...

0: konsumsi Vitama.
1: Iya, Mbak.
0: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
1: Masih, Mbak.
0: Ada masih perubahan di dalam
1: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
0: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
1: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
0: mengkonsumsi
1: obat ini
0: karena Vitama,
1: insya Allah manjur.
0: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
1: Salam.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya

0: Radium Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu

0: senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang nanti harus beres-beres rumah lah. Ih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop...
0: Ya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, ntar baik deh ngelipin promosinya.
2: Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita. Setempatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan asmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Tutana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain. Di agen dan apotek-apotek bekerja sama dengan 9,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat 13, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sabusari, Eda.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersama.

0: Bukan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang goreng ibu bantet.
1: Ya, kayak goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.

0: dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: banget. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube dulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 5 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Silakan diperkenalkan, Pak.
1: Dengan Bapak Adi.
0: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
1: Di Treleng, Pak.
0: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
1: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
0: Yaitu habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
1: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara. Yang beralamat hubungi call center kami di nomor handphone 02. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Bes Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, M1 RW01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita liver diabetes lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.

Gak melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

0: 君が必要。
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehara yang ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sahabat di hati setiap langkah.
1: Dapatkan Habutop, Sulfitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Nah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah
1: nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi vitamin?
1: Iya, betul memang.
2: Ya, tahu dari mana Bapak?
1: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum konsumsi vitamin, Bapaknya punya keluhan penyakit apa Bapak?
1: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitamah habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya Bapak?
1: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
1: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitamah ini, Vitamah solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
1: Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjar Desa Parakan. Di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Ya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0070.
1: Anda yang berada di wilayah Purbalingga dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Raja Wancol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Raja Wana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas, kemudian dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol, isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari Salsaur Habut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-1.
4: Untuk Anda Firman,
5: kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop.

0: obat herbal ramuan Arab. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan di 0822-3110 lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: ada obat herbal Vitama?
1: Dari iklan radio.
0: Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama? Betul.
1: Betul.
0: Mm-mm. Ya sebelum konsumsi Vitama Bapak punya keluhan apa?
1: Konsumsi Vitama mata saya buat lihat jauh.
0: Sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
1: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
0: Berapa botol, Pak?
1: 2 botol.
0: Ya mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata.
1: Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, itu waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan

0: 02-31-00-70.
1: Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Negoro, beralamat di Jalan Raya Purwodegoro, nomor 19 Rangkak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohon. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Ya, luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersama

0: Apotek-apotek berikut ini di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Rumah Sakit Umuhani. Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno Sunmed RT 01 RW 01 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan bengkel Samajaya Motor. Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Loh, kakak kok belum tidur?
1: Nggak tahu nih, Bun. Kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
0: Emang apa yang dirasain sih, Kak?
1: Nggak tahu, Bun. Ini udah hari ketiga deh kakak begini.
0: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda minum ya.
1: Yang Habutop TBC dan lain-lain.
2: Habutop Anda bisa mendapatkan dengan banyak
3: Jatil 0822 310.

0: silahkan diperkenalkan.
1: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: 22 3110 3110 0070. Untuk Anda yang Apotik Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotik Bukateja yang beramat di Jalan Teja, Kecamatan Bukya, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.
2: Atau juga menu pemesanan lewat chat di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan 0822 3110.
4: Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu Guna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget kontop niku ya sampun pernah niku ya Kak Kang Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Hilang gipanggi sebotol tok, tapi sampun menghilang gipanggi benjol-benjolannya.
2: Iya Alhamdulillah, sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: Dagen Apotek Aris.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. 93,3 juga maksudnya libur. Dan pada malam hari bersih yang paling ngetop dan juga ada fit madu ya.

0: juga.
1: Vitama, Oro, Otipus, dan lain-lain. Agenda
2: Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Uday Sri Bumi, Apotek Panican, Mangrove.
1: Selalu di hati.
0: Sembilan tiga koma empat Sara di Banjarnegara, selalu di hati bersamanya yang masih setin bakal setia Sara Terminal Gayang Dangdut yang dangdutnya asik banget. Oke, dan tentunya untuk sahabat Sara yang sudah offline ya via radio biasa di 93,4 Sara di Banjarnegara, menikmati di hari dengan malam yang mendebarkan ya Sara. Karena weekendnya sudah selesai dan sahabat Sarah persiapkan din besnya mungkin malam sini dengan bagaimana dengan persiapkan atau menyiap hal-hal yang akan untuk besok, jadi supaya paginya tidak ketebak-ketebuk kali ya sahabat Sarah. Tapi mungkin juga ada nih dari beberapa orang yang masih asik menikmati weekend ya sampai di malam Senin ini, masih bersama teman, mungkin masih berga, ada juga yang masih apalagi nih ya, tapi belum tentu itu hari Minggu itu bisa dinikmati hanya untuk liburan ya. Ada juga di antara sahabat Setara yang hari Minggunya masih diisi dengan berbagai macam aktivitas seperti biasanya. Ada juga yang malam selalu ya.

0: jaga malam, atau mungkin menyiapkan dagangan buat besok, atau ada juga yang memang beraktivitasnya di dalam rumah saja ya, dan tidak mengenal apa itu weekend, karena mereka bisa libur kalau memang mereka pengen libur ya. Kalau untuk yang besok Seninnya tetap beraktivitas seperti biasanya dan menyatu di weekend ya. Semoga malam ini tidur malam Setara, jadi biar Seninnya paginya seger banget. Sama Setara yang mau minum Habutop, coba rutin konsumsi Habutopnya dulu ya. Apalagi ini malam Senin, jadi biar paginya tuh semangat penuh energi. Minum dulu Habutopnya, setelah makan langsung diminum. Ya sekalinya ini khasiat demamnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Apalagi di musim yang sekarang musimnya lagi kurang bersahabat, tidak gampang sekali ya sahabat Setara kesakit. Jadi pastikan selalu ya pola hidupnya dan juga bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop. Nah, yang mau pengobatan ya bisa diikhtiarkan, yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, banyak keluhan-keluhan yang lainnya. Yang bisa diikhtiarkan dan bisa dapatkan potik ya, Balingga sudah tersedia. Yuk kita. Kalau bisa sahabat Setara bisa stun terus di 93 Kebung, dan kebetulan di sini dia bergabung melalui telepon, jadi kita selebih dahulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putok ramuan Arab.
0: Balik.
1: Iya.
0: Aduh, Bapak.
1: Ini.
0: Iya.
1: Iya, baik.
0: Malam-malam bergabung belum tidur?
1: Belum lah.
0: Oh, masih.
1: Baru ya, baru persis sama pisang kapok rebus.
0: Aduh, jangan mantul Pak Kakek ya.
1: Lagunya apa Mbak Uni?
0: Ini dangdut, mau lagu apa nih?
1: Dangdut?
0: Iya.
1: Oh iya ya. Itu ada penyiar semuanya yang nanti akan timur.
0: Oke, nanti Dulu, coba ya. Oke, baik sih.
2: Lagu seminggu dua kali.
0: Mantap juga kalau ya.
2: Itu berapa tuh?
0: Iya benar ya.
2: Bulan bulan duit juga itu.
0: Emang iya sehat tuh mahal banget ya Bun.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Luar biasa. Yang mendingan
0: pergi itu dari Elvi Sukasih.
2: Oke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sahabat Setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habut, hubungi call center kami di nomor
4: 210 agen up.
5: Agak menenangkan ya, sahabat Star. Dalam Uni bakal menyiapkan

0: sering melalui nih. Mati jadi itu sahabat Star yang sudah bergabung melalui pesaliah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Cekile.
0: Acek. Oke. Dan berlam. Besok atau mungkin menu makanan yang mau di menu sarapan ya yang mau dimasak besok mungkin bisa disiapkan di malam hari ini. Jadi biar paginya bangun dengan tenang, biar ketubyuk dan tentu jangan lupa berdoa yang baik-baik menghadapi hari esok. Sangat menyala sekali. Apanya yang menyala? Api. Oke, kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat Setara. Tidak begitu malam hari bergabung bersama Uni, jadi mungkin dengan lagu-lagu dan di sesi selanjutnya ini bakal masuk ke lagi. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung di sesi selanjutnya melalui telepon juga boleh ya. Lumpuan Krisdianto siap untuk dinikmati.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 0, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, Kabupaten Purup, dan Apotek Nanfa beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami ini pemesanan lewat COD atau bayar di tempat pemesanan 311000.

itu ya, jadi memasang ya suhu wilayah moderat Celsius dan kondisi tersebut menjadi penyebab siang dan malam lapar dan dengan haji. Hujan lebat berpotensi terjadi di pulau Jawa pertemuan moderat Bang Sirai utama Jawa Timur. Sementara itu, Toman Duju bergerak menuju Laut Tenggara Jepang akibat dorongan udara dingin dari utara. Dan Administrasi Meteorologi Korea menyatakan bahwa topan tersebut tidak akan berdampak langsung pada cuaca di Korea Selatan selama liburan, diprediksi cenderung berawan. Jadi benar di bumi ini tuh lagi merata ya sahabat setara suhu udaranya, sampai bahkan di Korea juga musimnya tuh sedang musim panas ya, hingga sampai di 30 derajat Celsius di siang hari. Tiga lain yang tentunya di Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam non cantik Uni, malam bunda cantik. Ini Mama Pelangi, tumben kok malam non, maksudnya kemana? Para perempuannya. Besok Senin.

0: Roha butopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, Ibu nggak ngeh loh Kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya Kak ke apotek.
0: Ya Ibu, tapi Ibu, emang Bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit Kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya Bapak sama Ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong Kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap Ibu, sekalian beli jajan ya Bu.
2: Obat herbal Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah ibu bilang alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembir tunggal niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purba, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut, di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Temenin sama sana hingga pukul 10. Dan sudah di 9.37 menit, tinggal beberapa menit saja ya sahabat Setara. Dan tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling normal. Masih kemarau ya sahabat Setara, hanya beberapa kali saja, tapi semakin kesini dengan mencukupi cairan tubuh, ini yang penting. Minum minimal itu 8 gelas air putih ya setiap hari. Bagaimana ya imun tubuh selalu terjaga dengan baik. Dan selain itu jangan lupa sahabat Setara, tinggal di 20 menit terakhir di sini. Selamat malam Mbak Uni, Parman di Rowo Kile. Halo Suparman, salam langsung siaran. Aduh, nanti enggak drol sama dan soalnya baik. Pulangnya amat sampai 7 minya. Cinya ya. Cinta sahabat Setara. Bisa saja suci, tapi waktu tak bisa disuap ya. Ia hanya memberi jalan bagi mereka yang siap melangkah ya. Jadi mungkin yang bisa mendapatkan atau dianugerahi itu untuk yang siap melangkah ya. Bukan yang sibuk menata rasa dalam lamunan. Nah ini, kadang orang-orang lebih menikmati cinta dalam lamunan, tidak dengan maksudnya. Pagi-pagi tuh, ini besok masuk pagi ya. Jadi bisa disambung besok lagi quotes-nya. Assalamualaikum.

hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

sur

có

Mengkutung dunia dari sesakit, ing mongko lolo kembali pangkrut.

jadi anak itu lirik jadi legul mastino singkat semoko mastino sak jajanya nyumon legul mastino singkat semoko indro prasto sak jajanya terus lanjut karpet kutol prabu kepiye opor diparingake opora pimpin durene kewajiban iku seliramu lho ya ngomong jabat garis aku lak mau ngondol kok senajan aku mertuamu nah iku kan duwe wajib ingin duwe hak lan kewajiban iku lolos sak rantune rantune duwe wajib ngombrongi karo kurawa kurawa duwe hak ngukui negara mesti kok duwe hak maringake raja mesti kok marang kok kadang perlu mulane bab perkara iku ginantung sliramu lan ngati-ati ingro apa ora entuk apa ora surasane nalara dadi nyuwun negara mesti kok dinten sak mangke badhe ngawontenaken duta pungkasan Prabu Kresna yen badhe dados duta pungkasane Pandhawa nonton dua waktu ini bakal dadi duta pungkasane Prabu Kuntadewa dalasan Bibi Mukuntik leres monggo kersanipun Bapa Prabandana kados pundi lole-lole blendeng mangkal-mangkal ping kanthil punta teknis monggo cara kula tetep mboten omah ngastika kedadipun kukuwi petah panjenengan kertas sakdetel dari kamar kamar pun tegak pintu tolol bolu menikot negari tilangan ikon polo suargi tetap dimuli-muli lantik pun lesai

iku ana alate cara purama alu arek timbang dhewe. Awit wong urip cetok bakal ngunduh koyo mati. Toto urip ora ono sing langgeng. Bakal mati. Mong ora ono dadi ono bali ora ono mati. Patine menungso cetok bakal ini kan bosan nunggah nih ayunan ini pakar timbul laku ingin becek munamuni sing ngapik ingin tundur nih jadi kena kan butuh kopatulah dan mengatakan iyo ini coro pun romo iya coro aku enggak nih direk no baik kena ngopo upang ini gue nanti mau dipanggap ke marang pendowo kena ngopo kue butuh manggon mondoro koki si jembat negoro mondoro koraka akar negoro nanti mau duni dono jembat lawan hane jelutan cepik ombo jajane duur kuku siatuk kucarani anakku ismen carna mbakku enomati tapi soal gajan manggon ni mondoro kok tapi dan tinggal tapi bolo dewa wis manggon ni manduro tenger total aja ini.

0: peperangan gegempuran antara Pulau Pendowo ing mongko mong perang mesti ono sing apes, ono sing bejo, ono sing urip lan ono sing mati. Apa kelakon negara ati kok jebul dadi sangkrak balung gak rambut.
1: Wah, kentut meneh dadi tong wis.
0: Apa aku muruk sing ora ngerti apa-apa mesake mung krana kanggo rebuh jalaran bumi ngertino. Orang jalan ini cokrak karo sedulur mung perkara tinggalan iku wonten lungguh. Mbok piye sing padha ngene-ngene ayo di rumah bareng-bareng. Wis lah ayo bareng-bareng kudu tinggalan wong mesti. Murid kok tetep kadare ayo ditentem suasana sing aja nanti tuwuh peperangan saya-saya gesek tinempuk dadi cah seduluran. Wong gawe sedulur iki yen bisa panggonana mondo kok tak pasrahke saiki aku mau wis tuwa wong kali kaki-kaki ini tak sakurit-urit aku pas suwe kan ngadep ora ngasane sing kuwasa ora suwe mulo kanggo apa aku ngukui mondo kok wis tak pasrahke karo sing nomo aku tetrimo bendito nutupno umur nek aja nganti

มีความเติมของความต้องการคนงานติดใจ

Hakim itu orang bakal dari akhir lembar lembok sing kemolok ingkar mandung dalin kersok boten gajah milo kulo makini kulo kadang kulo mau terjadi penanggilan dipun dibangun di mawon boten berarti nuh no rembok ingin golong gini jalan no wonten pendopa gomeliki wonten motong pitaning pendowo kono gajah ampung-ampungan teki kono gajah ampung-ampungan teki wonten motong pitaning pendowo sepilut dipun rembat boten badai kelakon rampung sebutin dan sedan wong boten rambut

sang semana. Kowe ngarani yen Salya mokto pitane bendo, aku gajahan pengampungan tertikel kowe. Kowe iku ngomong ngene-ngene iki men mantuku dadi ratu sing ngider bener. Ngerti majlutut wedi marang dosa. Uripe sakti amur-amur aku koyo ngono. Ning kowe sing dadi bocah nom iki lacut omongane. Diarani aku mokto pitane bendo, ketemu pirang perkara aku sono. Aku suatu itu ngomong, orang matur ngomong, tapi ngomong-ngomong matur. Semua itu dulu, ngaduli bareng kau taman. Orang-orang alatnya kok ngaduli bareng kau taman. Eling yang nurin kok gak bakal suwi. Kok ya gade kok gak mampir ngumpi. Mesti kabeh mau bakal mati. Ya nuripe ambil amur-amur mati ya dari siksa nih demi ngerokok. Apa kue gilet? Apa kue senet? Cangkep ini ngomong bucah nom kurang ajar apa dianggap Salya ki blerene nyawang kowe sotomo dumek kowe sing mundur tumatuna aku yah pengen mule ning iki sesuatu bakas pati senajan tanganku wis iso wis kempong pipiku wis reong-reong raiku wis begini wujudku ning

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Habutop
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: aku lanang di pengen singgul domo-domo kan di jago bisa beri kok bisa beri lho kok malu aneh ini makin ini kira yang buatin singkat saking pasirakan pada rame kali kula cua mau singkut cua raku yang mana semua ngomong
1: leres makin ini dari Prabu Salyo buatin singkat kula gelanda
0: kuduk
1: sambut-sambut buatin satu judul makin buatin wonten rampung-rampung niki satu lembar utusan saking pedo tutup saking pedo buatin lembar kecongkrak opo pengen pamer iki pun kados dunipun ing sampun ing sampun boten sakipun ing tengah. Mangke menawi kersa mriki utusane perlu badhe dipun paringaken opo boten.
0: Kudu dipun kenceng. Mesti nampun nanti robol mring akhir. Giya kaya napa kudu digandhuli nganti puput yuswa. Giya kaya napa nganti nek dipun kenceng ngantos pesate ngopo luntak ing pundi kok.
1: Boten. Dipun paringaken.
0: Boten dipun paringaken.
1: Lah mangke menawi Prabu Kresna ngamuk.
0: Nah, mangke menawi Prabu Kresna ngamuk, cara kula timbang di disiti alun di siti. Caraku. Caraku.
1: Timbang ke disitan
0: alun

0: si Chico ngomong-ngomong itu ini kan bahasa yang pertama itu kan asal kebelan rumah sebab kamu ini lari ini selagrat pokoknya selagrat kengan dan ini kan mandan ini pada kumpul dan ini maksud kamu kerstop di antun ini kisah kebelan rumah ini kisah kebelan rumah jadi aku sih kasih pengtuan misalnya ini lari ini dilari
1: Pak, Pak. Ngono, Pak.

0: cengkeng wis cumanis. Dipokek karo didharan. Disok marang unjukan mengko ngertresno kene di ngantuki unjukan sing ana racune. Engko nek keliru sing ana racune kuwi aku. Titik-titik iki kula titik-titik.
1: Becak kepala sing kawen.
0: Prabu Kresna. Kunti nari broto. Loh nek kudu aku. Yen Kresna karo Kunti wis rampung, wis ora ana sing ganggu gugat Ngastina. Wis ora ana sing ngaruh biru.
2: Ngaruh biru.
0: Nek kare Ngastina iki

0: 解说故事，大道大道，看灯塔都会给咱顾
1: 虑。当你一多大的是关乎地面的事情啊，比比公地古罗尼还多来干三百。
0: 又有中国兵到哪，那东国不离国多国多，不错人帮你说那关比比为大班哦，那说有多哦。
1: 当你一多大的还是你比。Negari Nastino Sigar Semongko Hendro Prasto Sajajan Tertarik Kulo Kalangan di Bibi Niko Demi Jirgi Nagi Janji Ambil keliling-keliling Zaman ini melakukan Pendowo Dadu Nanti kau melakukan Pendowo Dadu Pendowo Niko kasokan Dadu kalah kali Nastino sesampun totoanipun Hendro Prasto ugi wonten janji-janji namur lampah namur lampah
0: Pendowo mlebune alas digoleki nang Kurawa wektune setahun rikala Pendowo dipun kunjara wonten alas kali melas taun sing setahun kan dinamur lampah jroning setahun yang Pendowo ketemu Pendowo kan duwe hak ngukui negara Ngastina Hendro Prasto sajajane ning yen ora ketemu yen ketemu sebaliknya yen ora ketemu Ngastina masrahke negara marang Pendowo rikala sumanten nalika Pendowo nglampahi dadi wong buangan 12 taun sing setahun kan binaruh lampah Kurawa 100 boleh di Pendowo ning alas nyatane ora ketemu lho kok mboten masrahke negara Yai Prabu ngantos sak mriki mila kula ini nagih janji mbok bilih kesupen amit manungsa niku kanggo nari rumput lan lali pikantokan mboten wonten mriki kula nyuwun keteranganipun. Bagipun panjenengan tuan mboten dipun wonten ari panggan mriku mumpung kula dados duta ingkang pungkasan seksinipun bibi kula piyambak negara Ngastina biyen-biyen asal usulnya duweke sapa wis ora perlu digoreng sejarahe bocah cilik ngerti yen negara Ngastina negarane Pendowo ini dititipake marang Desta Hasto jamane Pandhu Dewanata iku isih dadi ratu ning Ngastina rikala Pandhu disenggal mayat Pendowo isih cilik ning dikukui nganti seprene nang Kurawa nganti nglakoni pirang-pirang lakon Pendowo istri mau negara Ngastina lah diparingake marang Pendowo jamane dititipno Raden Pandhu Pendowo gawe kraton Hendro Prasto bumi mertani di dari kraton Ngamarta diakal-akal bareng ngono sesaji Raja Surya ngerti gebyari Pendowo kaya ngono dijak pasokan dadu apa ora isine mung akal-akal Pendowo dari wong buangan 12 tahun sing setahun namun lampah nyatanya juga dimakai ini dari ratu kita pilih ke Duryudono.

mari. Jangan-jangan kriin, ngasok ke tenaga, lontas ke kriin.

0: poco Drácula del caso perkawinan itu mangi kambing, lakukan ibu ibu sambil ni.
1: Mangga ibu sambil ni. Perkawinan dengan nasi itu kambing kambing. Namun kantun, bu dan tu sambil kegiatan porkat dan kurau. Makan
0: tu. Kambing.
1: Nanti pun ditulis wonten buku toto pejanji pun rampung.
0: Ingin bahkan mau dipun sambil ni,
1: dipun nunjuk rumit. Bisa konten-konten ini pun menyatakan ini pun kesini mau tidak melapa-lapa.
0: Mau dulu dipun sambil ini menunjukkan ini pun kendara ini pun. Mau dulu kula tuli kong prahu buten usah kebo, buten usah kebo.
1: Mau kaya pula oke mawan dan ingin kula disuruh kong merasan. Kresna. Nanti kula buten batin, ini pun buten isi. Kaya tenggini sih tenang.

dipakai oleh grup bersinar cun.

Sedoyo akui wiso kenter kalipun Prabu Kresnofi kedres satir socak beden soyo dengu soyo kemur pandulipun Prabu Kresno orang limpun untuk sino soyo santri berbisa racun oleh padaran nyumuk oleh gendong mepet oleh ambekan cantau

niki pecah. Ambruk kepi bumi pun boten enak pripun wonten sinten. Prabu Kresna pecah pun genah pecah. Pecahipun niki pun boten wonten sing ngaruh biru. Santi aki nyaut kunti kami bilan wonten botol wangsul. Wonten negari Amarta boten panis Setia aki pecicilan dan beriki apa. Kakang Prabu Kresna sawise njuger. Dosa kana kowe njupuk buang

deteksi kulo badhe masrakan jaring astina menawi kulo sampun tugel gurune. Terus kulo badhe masrakan jaring astina menawi sampun remuk kulo kanan kering dadi sewal-walan. Omongane disekseni bumi langit di

ngeri sora sak kuatir. Aku ngelilani ngasti non dijalur pendawain aku wis ngelinting kulite uwal kalau dagingnya. Disesek

Eling mongkok dari kumpul wariku nagi nyata kota setio ilangin duran kalau mongkok tuyu dono reling ringpul untuk sino bukan tanpa pindah dalam kersong lembaran nanti kepuncutin tembung prasetio orang binali oso kondur hari datang gini berpol badir sripi bila nampak beling song song kabar renggep renggep lakuni

berkawan-kawan mau buat kapan pun paling ini cokok tas kolong di paling ini kembang joyo kesumpok tol di titik si anjing tinggi teromong kersno yang mesunnya kebangan babar di teromong dan di belah olo sakku.

Kelimat-kelimat ini cundek karyang unang.

0: Yono bisa
1: gugur gunung,
0: sungguh aku ini Tromo, bumi ngesinong.

Discord.

0: anyar gumuruh suara ning geguruan gawe kekes ning anane. Kaya suarane kali utuh, kaya suarane gedong kang ambrun. Lho kok pating gerangsang gemerangsang suarane. Mboten wonten napa-napa nyatane kucur kanca Sena nggih mentel kemampuan. Apa Barata Yudha diwiwiti? Yen Barata Yudha diwiwiti Jaka Pitana anakmu kreru aku wis wanti-wanti aja. Barata Yudha kuwi abot ora ana wong sekti ora ana wong didaya anane ning kono kumaku munduwi koe pakarti. Ning cetane ora ana apa-apa dari kowe kang weruh padaning Surya. Mboten wonten menapa-menapa. Estu kula mboten. Nyaku sibuk nyatane kok sepi mawon wonten Gajah Mada. Nek wonten merta ingkang tebeng kira-kira wonten ingkang wajar niki. Iki ngene. Dewi Kendari.
1: Ingin ngatus pundi.
0: Ora tau-tau pirang-pirang dino antarane kok aku mau pisah karo kowe. Yen digugonono pikiranku kok kaya pikirane bocah. Yen digugonono karepe aku mau pisah karo sliramu ngendi-ngendi rantang runtung bebarengan wis telung dino iki. Krasa-rasa kapanku gedhe banget. Ini betul kaya niku kurang penting dengan namun kesepuhan kaki-kaki ini
2: iya
0: kaki-kaki ini nanti orang tahu-tahu karepku kok kaya karepin bocah orang tahu-tahu hebel gini kendari gini tak pondok teklewo-lewo gini kendari ini wong aku orang merupu sing merek mrene wong aku orang merupu

iku pandu ditemokno karo kowe. Aku kon milih putri boyongan riko lesmono. Aku kon milih putri boyongan ingin kongkonan adikku pandu. Aku milih kowe amir kowe tergerayan wedi anake-ake. Aku memaksani orang meruk anak-anak yang ake orang elik cici lah cici. Ingin terpondong dari garwaku kowe gedari gedari.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin sling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin cling ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
4: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
5: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Utara Radio Banjarnegara.
8: Ini kelawan penangkainan anak-anak. Aku Dewi sejati ini yang bumbu nari tarpe kok koyong ini sih.

0: bareng-bareng karo adikku Pandu ditemokno karo kowe.
1: Aku kon milih Putri Boyongan nalika semono. Aku kon milih Putri Boyongan ingin ngongkonan adikku Pandu.
0: Aku milih kowe amir kowe tergerayan mesti anake-ake.
1: Aku memaksanya orang meruh anak-anak yang ake orang yang cicilah siji. Ingin terpondong dari garwaku di kowe gendari.

0: sing teko ki sapa. Kula pun Kartomarmo atur palaporan Kanjeng Rama. Ana apa Kartomarmo ngastina risak berantakan. Ngastina dados karang abang lumah iringan Antiwi Rama ngampuh. Imbat-imbat kuwi ngastina sukayon ageng gedhe ageng ambruk ludes tapis kaya babagan pancing. Lho jalarane apa nargi janji Kresna manungko dutaning Pandhawa. Kerso ngake janji minongko dutaning Pandhawa.
1: Inggih nanging ampi aura ngamuk
0: alun-alun goncang jomplang kula kok bubar.

yo ngamuk kowe arep ngamuk karo kula wae kok karo-karo. Lagi bumi sing aja dirusak. Kuwi ngamuk kula wae dasare anakku luput aku arep ngaru dhewe. Ning bumi mesti kok aja digawe rusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku. Ingin menang tak ari-ari menang tak luhurake. Menang tak lestarekake. Iki bumi tinggalane para leluhur. Kresna kebangetan kowe kurang aja. Ampun orang ale. Najan aku ora meruh ning aku wani karo Kresna. Ora bakal mundur sejangka kowe kena ngamuk ning ngamuk Kurawa. Ning Ngestina aja dirusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku sing perlu tak jaga lestarine. Apa dianggap Kresna kuwi ora duwe aji labur seketih. Grayang gunung gugur apa meneh grayang ning kromo. Dadi banyak

mongkok adalah jilat bersekerting. Beliau kekuatan yang jilat bersekerting banyak gunung kukup belayak sekosan menungsung letak orang lebih kukup dan gini pulau-pulau orang lo geramak-geramak oleh lumaku gerayak tembok waktu kelir gajah oyu ambruk lo dikendali sesuatu kurugan bukit tembok waktu kelir

Ati nek tulising uripe dipati desoko Dewi Gendari mungku ganteng kok patut kowe dadi korban kawitan perang Baratayuda. Sukmane Gendari, sukmane Destoto, luntung-luntung lan luntungan minggah swarga.

semua teori. Sopai pun munggah oleh suara kotu, lo sopok. Tangkot sopok ingin pasti teori.

Kajian nasi orang, iya deh. Gak tenang kan.

tenemos a llegar, tenemos a ganar, galera.

jagoan. Enteng nanti kromo. Nenglah jagat omah kahanan. Sopo sing wae kahanan yang jagat, podo wae kalau kena wilalah. Sopo sing kena wilalah, nyendek ne umur. Kami telah menyesal gemar kelanggar kitab Solo. Mustikaning satria ternyata di palatan perang setiap ibu risau titik anggone perang itu kutu bali manan wiloto matur kalau kau kadang-kadang berdoa oleh-olehnya oleh dan ditutup dikenceng ilang orang yang nenggene dipaling orang-orang yang nenggene jadi lang orang yang nenggene iya ngesino tetep ngukui kemarin bumi ngesino tondo baru itu jadi baru itu gelar Kristo Wibowo.

0: 都不足不及，还是都可以来后尾打一发广告。
1: 大家把这个领导看看。
2: 要是到了当地，他不能说过是不？他不能在这设置地方。什么那个广告公司的人都有办单单。
0: 你就看看那个领导，但是有办单单，怎么不给你？
2: Ngomong ketun sumlang ngomong kengat di sumi.
0: Jadi dino ini yang parah-parah nanggung
2: yang korona singkong
0: lagi ngembuk perkono
2: baroto itu. Loh, waktu fokus di sema pati ngalungku. Kengi nopo ngasih no sarung jembat baroto itu penjengan buatan dikoti bali lalu.
0: Iki nengi. Ya ini Prabu Duryudono kisih kurang percaya kalau gak suka no.
2: Dumen aku panu gak lagi berdoa.
0: Dumen karno kita jelas kok kunti. Mesti no sumelan yang
2: berdoa itu berganti.
0: Aku menulis kamu berdoa. Enteng keku no. Mulan yang mau pertama aku ngaku hati tinggali. Aku hati terbaik. Semuanya aku disimpan. Oke. Yang dulu dulu sekandar, ini sih nganggep yang karno itu wipin dulu satrio dihadapi wipin bucah kurangkan dianggep orang lebih tahu gelai nyatanya aku di Sumelangi babar tapi
2: dulu lebih naik
0: aku di kuatiri yang besok berapa itu bilangnya adik-adik aku berdoa nyenteng nanti kurowo mulanya kalau belakang rembuk berapa itu karena tanpa orang pulau-pulau nasib Pinto nasib kongkong yang ngompo gak suka kalau dulu kongkong yang ngompo kalau mesti ini semua juga kata senangnya yang Prabu dulu kalau gak suka kalau gede ini mulu gede kita percaya
2: loh ini aku dapat
0: nyemelangi nyemelangi

Kaya kita kudu yudono. Aku kon tenggel solatan dan iso katresnan. Orang bisa dipisahkan lawan Nyai Prabu Ngasti Tong. Senajan pendowo kiati-ati. Senajan pendowo kikadar-kadar kuatong. Ini bukti ini pendowo karo kadar merdo. Katresnan ini karo karo duyudono. Ini kaya bumi karo layan ini.

Jadi, generasi gua harus cari.

0: ikutan di karo
1: Barso
0: berdoar memulih karena kekuatannya karo memulih tanggung jawab
1: negara
0: sedulur kalah karo tanggung jawab dewi upamane aku nandiri Janoko aku mati ning tangane Janoko yen dianggep diarani Janoko pelatihku jeneng adikku bukti kan waktu awet perang ini berlalu-lalu ini perang lubur perang ini perang sulit ingin depan ini meliputah seperti biara perang ingin lubur sebab mati ini mati utama bahkan hati kusuman ini bongso Janoko bisa mati ini karena orang Janoko ada yang berlalu-lalu ini Janoko tersenuh karena bodoh kalau kamu dituntap nanti suaraku Sukmane, mesti kan kok sebaiknya. Pandowo mati cintanganku. Sing tak ngomong tak ae mati. Nek kok tak gelem pandowo, aku jahat karo pandowo. Ning padha wae aku mau nusuk maneh dia diku kon kasuwargan.

0: sekolah itu shooting hot aja. Dunia di Budi Doyo ini atlet kena ngopuali teka ngopi selara. Gede ini ngopuali
1: keluarga adalah harta

0: indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-PPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
4: Habutop leres.
3: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
4: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
3: Kaki ini rasanya pripun?
4: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
3: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
4: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
3: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
4: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
3: Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
5: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
3: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
4: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
4: Nggih.
3: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
4: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
3: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

nongkrong krek Semarang. Karena dia ini Semarang suarki narkosasnya. Petis manis ini kecap. Ojo ucap, nolak tegas tanpa kuno. Jadi ngomong ini, ungkasan ini jadi ngelesai. Anak mencongkrak, anak terbentuk, ini nantung oleh latih. Bukan tembungnya jining diri sekolah di goya. Gara-gara kau hiburan segar. Nyimpang sekarang pak gelaran. Kuis dari pak datan inyong kong kelipur. Sampai keraguan. Sing wengi kaping pindone kan. Ya sing wengi kaping pindone aja. Pada dilipur. Mulai gobong penggali. Minangkat tanpa saya. Minangkat tombol saya. Ya bener ayo. Orang ketang sepadan. Orang ketang sepenginan. Orang ketang sepadan. Orang ketang sepenginan. Penjengane kalau tangku suka Jakarta diaturi lakon ini nongko tombol saya mengkok masalah sepuk lagi sesepuk kabin dikulani sing tua yang dikulani sing nom yang dikulani ada pun aku itu seniman pernah nguliwi budoyo sing lawas diuliwi sing hanya dikembangake sing kependen digoreng. Itu kewajiban yang seni mulia ya turi langgon apa dingin dong teka turi langgon banyu masang disik minoko awal langgon banyu masang minangka awal aku diterus kok campur sari awet koinyong darang banyu mas orang karena lumpur banyu masang dibalani bohong banyu masang seneng wong ketutan tak karsinah bapak banyu masang dibalik banyu masang yuk kodok

Apa karma?

0: Mbah Seneng.
1: Abang iki bang salahnya.
0: Arah yuyu dibuntel ikat. Lenggere ayu dalange gremet.
1: Ulun jenengna.
2: Ulun jenengna.
1: Tak kok ngendi ngene
0: iki. Gremet.
3: Yuyu mau dibuntel ikat.
0: Iya, nang nemu ikat kaki blendi enggak buntel yuyu.
3: Iya.
1: Ya, ora salah, Mbah.
4: Pak Bukulin di bertunjang lho, Pak Bukulin.
0: Tunggu.

Bukan kayaknya. Oh, takon apa sih ya? Dari mana?

0: tapi komplimen atau kerja. Tapi kan manusia mabur. Soalnya kaget. Dia kembali kan jadi ngasih ya. Untuk ayo. Ayo, Cak.
1: Ayo tarik.

0: nih. Lah nyung ada kabar dong apa ora?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya lakon-lakon.
0: Iya benar. Pintu lah. Jadi ini baca harus ngadek kok pernah kok angin teman gitu loh. Gimana di sinong sih orang di perintah kok ngadek terus ngadek dewa. Jadi kayak pinginnya udah lu gak bis. Bisa sesat. Sesat lah nyung ngadek nih botak-botak nong sih pada gue bijak karena karena orang tua.
1: Iya.
0: Nah nyung terus di perintah. Pak-pak meriki gak meriki. Lah nyung jagong. Orang ngadek dilaras anak nini-nini munggah bingungan harus jatuh karena jatuhan tetap pantuk mampu nini-nini tapi kan orang ngadek kan nyong harus jatuh kan rombongi
1: iya
0: rombongi moga-moga itu ditambah rombongi maning dong iya anak-anak pemerintah deh dong ini kafe dong yang ini kafe dan kuat-kuat betah melek umum betah melek biasanya kok nyepakan terus gigi gitu dong
1: iya
0: ya moga-moga tinggal dirombongi dan orang turun di orangnya dan aneh itu moga-moga paling nawara selamat murah rezeki ya Pak Bu
1: ayo tinggal tuh itu ditanya Pak Harsi
0: ayo gue
1: kagum penjelasan ini kagungan kesuas sugeng nih dan akan
0: ya
1: campur sari
0: singkong bang sama
1: singkong sumpah sing si cakep koyo berpengu
0: kedakep kedakep kayak guru guru di siapa ini kedakep siapa ini eh jangan menyadar oke
1: Tandu
0: kok. Lah iya mau kan di gabak nang tandu dan jane keterima banget lama-lama dalam ditanjung lagi pohon.
1: Ayo, kita lagi deh.
0: Yo.
2: Kimi-kimi serampung boleh nyandra?
1: Tampol sari.
0: Tampol sari.
1: Minangkani kudusannya Pak Herti sudah kita ngerakan-ngakem ingin kagungan sosok cinta kawo, cinta ini kok jadi manuk kaya ini
0: oh, nyong surat di manuk
2: keprimi, keprimi
0: manuk kue semua
2: Rika jadi manuk keprimi, manuk-manuk kaya kumpulan manuk kue semua di kelumuk baen wong ini dikumbah di tusi dimpani apa-apa berak dengar
0: wong di rumah bae dileng ngop.
2: Kenapa
0: ngene? Lah kok rumah manuk aja rumah bebek. Wis aja kan cantik gulune ya manuke modar. Angel rumah manuk kuwi sing aso ya. Pertama tekel ndase. Terus dilus-lus. Lah kok manuke awet urip?
2: Lah manuke iki kan angel banget kasu dilus-lus bare tangi-tangi kalau ala tekre masuk.
0: Oh, ngono.

0: Pak Munarto sekeluar itu.
1: Iya.
0: Nanti aku besok ke tidak Jakarta kita mampir.
1: Oh iya.
0: Bulan ngarep aku mendekat nang museum bersulit taman ini.
1: Iya.
0: Otomatis sedek kalau dalamnya. Iku dalamnya nanti jantung.
1: Oh itu ya. Ya moga-moga gabungan. Si pertengok mampir ini Pak apa?
0: Pak Punarto Singagunandala.
1: Oh iya, oh, Pak Punarto paling umur panjang. Nyong ya paling umur panjang dari ketemu manis. Nyong mampir tok. Mampir tok izin ada kusur bapak-bapak.
0: Nah apa?
1: Ya dasarnya nyong dia mau izinan. Wah ini dong nyong disubuh mendoan bel. Ditawak-tawak nama gak Pak Dini. Nyong Pak Dini disambil. Nyong yang ngomong, ini pun gak dengeng, gak dengeng. Bepaling-paling gua gak harus balik nyong badan ngomong. Putar bawah kayak gini bu.
0: Lagun sing ngontol.
1: Ya.
0: Iki uga kepetung dari pundutan.
1: Ya.
0: Mbak Atun dibanding nih.
1: Penyanyi. Kalau dari modal rally. Oke, come on let's go. Together, together. Come on weekly.
0: Weekly apa?
1: Weekly gue cepat. Ada lalon slow. Ada gue kesel ya slow jor. Ayo sekolah ini bahasa Inggris apa milih bahasa orang.
2: Contohnya.
0: Jadi bocah itu juga bocah bodoh.
1: Ya.
0: Gue diterima dari yang dinding.
1: Ada dari bocah bodoh. Gue anak tembangnya ngerti.
2: Tembangnya kayak apa?

0: bandingan gokul lo kanti.
1: Maksudnya ini gak primer.
0: Ngarepe ibu ini
1: cara apa gak primer?
0: Tanjung Perak, tepi laut.
1: Iya.
0: Bawah mata ini mulut.
1: Iya.
0: Bawah mulut ini janggut, bawah janggut ini perut, bawah perut ini lutut.
1: Berarti keliwatan.
0: Apa nih?
1: Tanjung Perak ya.
2: Tanjung Perak
1: ini nak ke jalan tol ya orang metu Tanjung Perak bosa wes keke kowe lagu campur sari
2: lagune
1: apa lagune apa lagu campur sari iki pirang-pirang sejaman iki cilikane biyen jaman Jepang ono lagu wong pemenyo di renang Jepang paling bener lagune kaya karo korban bareng.

0: gitu.
1: Lagunya akeh. Cilikanku rambutku dicukur kuncung.
0: Adokku sekok karungan duka dari orangmu. Kemien dalam pangan kok ada apek tumatok
1: randa kempling ding.
0: Iya. Udah lagu ya kan?
1: Iya, kue duet karwatun.
0: Apa karwat berwatun lo?
1: Malah
0: perintah, lu
1: manusia
0: menang perintah
1: kok.
0: Doh, yo, belum perintah, aku belum di perintah. Jadi gue di perintah ke Cina, enggak? Yo, pokoknya belum sekali-kali, ha? Wih, kan duitnya gak pernah?
1: Makar gue, Rai.
0: Aduh, gue akan bayar. Gak kenyang. Gue jadi sangat penting, jadi juga sining. Eko, bagaimana dengan ini? Ya. Tak tahu. Oh, itu sama belum? Terima sih. Ini sih, waduh, kan. Cuman ini tukang sulingnya sabar teman-teman, baik.
1: Sabar ini paling sabar tukang suling,
0: dan
1: sabar
0: kali ini. Ya, kalau

0: lagu-lagu ya Esi aneh ya dong.
1: Esi ono.
0: Iya, penyanyine ya Esi. Lagunya bunyutannya apa nih dong?
1: Sini bunyutannya gayanya tarlit.
0: Iya.
1: Goyang jombret.
0: Hah, cocok. Goyang jombret.
1: Instrumen tuli-tuli putih.

Goyang, goyang.

0: completely banning drinks.
1: Oh yeah, yeah, that's yeah, I do it. Ya demi muka-muka masyarakat yang KKB para nganek, para nganek ngajem, tinganjem, tingtentrem lah ada apa-apa kita bina apa ya dong?
2: Pribadi
1: ya? Kok kayak apa kok? Kok kayak apa? Kok apa lah? Dari kan
2: apa bersama?
0: Pundutane kontrol-kontrol pelatih.
1: Iya.
0: Lagu galeane Mas Didi Kempot.
1: Oh,
0: senteng ngono kotor.
1: Oh, iki yo.
0: Kowe ra yen?
1: Loh,
0: tapi
1: senteng ngono kotor. Kowe kenteng kenang opo? Dadi jalan kenteng ngomong darah kawi darah. Ya.
2: Dari kan

0: Kaya iki ana ya.
1: Iki mau lagune sentil apa?
0: Iya.
1: Siki sing terakhir Mbak Yani nutup lelakon anggota.
0: Ayo tutup lah bener Mbak Yani. Campur harian.
2: Dan ayo sari dino.
0: Pindo-pindo
1: lagune pokoke melu.
0: Pokoke melu.
2: Pokoke melu.

0: ma bello in cerco ciao sottilina mulanya dibungkem di kulutono maksudnya orang mau tutupi ayo bali marang pangkali gantri pas saya makan aku negoro wiroto aku nganci arti kondure duto pendowo ingin nganti ke pangsalaya ayo motor soal ngeri keraton wiroto ngemping kabar di skondoro ngoro kresno
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vim Mata Cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi ini tuh herbal Vimata cair, satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Mbak siapa silakan diperkenalkan.
6: Mbak Isesi dari Sunayogir.
5: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
6: Iya, benar.
5: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
6: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
5: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
6: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
7: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Sengkono ngatur no sungkem Gus kakang semati lapompo kakang dari podo-podo kunjung-kunjias putih kue tanpa nono tak undi kunjung dan dia bawa lesono dan lenggak sing kepenak wis melakukan kepenak sabi ji-ji nol dari maras berkait kondor wanoman bercenon tenalangan pulang di batu akan sungkem turun iya tak tompo bali podo-podo yang pulang tampil dan tercima kalau ingat di metro ingat terakan sungkem terus pintu tak tompo terus bali podo-podo pulang tampil pulang putih dan dosa cuci gula kawar ngatur nasem iya kalau tak tompo agar nomar mintias bali bodo-bodo panis tuku tampar gula tapi dan terciman itu lagi nomor nampak nampak apa-apa
1: iya orang mau nampak nih berpi sungkem
0: ini nomor nampak orang nampak nih berpi sungkem iya anoman pernah kusung-kusung laku nih sampean sungah pengawal berjel niku badin dan bundi duwe kerso nopo duwe pengangkat nopo.

0: sakit dan mau bertikuk kalau Prabu Romo. Tuyuh-tuyuh aku kepengen ngetok akhir dalam belasku kalau wong ponco hati Bristo terkin Jakarta lakin Bawono. Badin Brasto lalu terkin Bawono. Bila itu bener kan kekasaran hati kakak tutup no negoro ngalengko tutup no Prabu Dasamuka.
1: Loh, sampein badin

kehilangan di hati, tergesing raih omas kodol titilangan di hati, terjadikan ketatasan gede akan kumatan kaprayinan. Yen wis gede nongko kaprayinan, dasari kudune sabar. Amit wong sabar bakal subur, negoro ngalan kok dudu negoro baik-baik. Negara tinggal ngomong pinggir wis kondang, dapat kelimat-limat yen to panggonan mingit kepati-pati. Awis-awis wong tenegari ngalan kok wangsul untuk niku awis-awis. Prabu Dasa Muka niku Prabu Rahmana niku ratu kang tegel-tegel adikan adigung adiguna seneng gawe citra komplikian latu ingin galak sak urbing langit selumai bumi milo penjaringan dekat palitane hati-hati lah waspada kira-kira bisa dijongkok setengah dina ora ginantung kalirinya monggo kula dherekaken mangke menawi tekan isi ing segala kapeksa panjenengan tetah napak dirgantara alit ngalengka kelawan kanca lati kring-kringan daratan segara sing langkung.

ning perkeh nalika sumono lunggah papan sang

Francisco Davis.

cantik. Orang yang ini pamelingi Semar kudu Prayitno Mas Bondol titilan hati-hati. Jeli kandek sayang kompong mantek doyo kekuatan panon berbrojo. Doyo kekuatan aji panon berbrojo dayani. Ampui doyo. Anoman keprak bawan orang uang kaya dikumpu bayu lemes bulan.

0: Benjang Putra Satyonya, kumletak oleh Siti Banto. Milo-milo, Raden Sunggono menetangkap yang mawar mereka sampun mudayan antuk lojo. Kami manen, andar sang Sunggono.
1: Mesti panganiano mani kau kepengin pulih bayu ini.
0: Tidak. Yang kau tidak mau mangkene modok, wes rampung karo lembut kene.

pilih monggo jagan, meripat ku jagan kepan babat trubing soke koni mawas muncul koni angan-angan panasir burung kutukan.

0: maksud dari
1: mau. Ning menawi panjenengan badhe duwe niat bener, mengko mesti nemu margi sejati. Yen panjenengan niate ora bener, bakal tumung ning jurang kacitrakan.
0: Sampura loro padhanawan kakang.
1: Trimo sing trimo. Mengko ra ono sing paling musodo, tekadmu tekad sing penting, kalbu karep sing bener.
0: Kamu terima
1: jadi bersama tinggi

bisa melaku orang bisa manggul alih sikilmu di terajang pedang Sukoyono wulumu blindis ludes di babat pedang Sukoyono ning dosa muka kowe kuwil saka inggih katon kowe secara selawase awit ora duwe wulu tur sikilmu wis pedot kakak iku sapa iki ndarakku anoman sempati kowe padha-padha manuk ning kudu manuk lumrah kowe kudu bisa mandeng

urip kanggo galo wis ora duwe wulu, sikile wis tunggal. Uripmu mung andur disiksa ning jagat raya bisa wae. Mila tanggas kita sedaya terus ati mulak mesti dalani wono. Anoman kene lan banyak ora ngono kala dicucuk mripate. Mripat dicucuk. Wiso anggus dan lur mini sekosuri mripat tekan hal. Ragani gandos mati. Mripatipun sakit sengguno ingin selalu bunuh sumerak dan sumerak. Ambil ilang doyo dan lupung siriso. Kunci mati ilang.

0: apa sih Bunda? Dari tadi ya perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya, ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya, kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah Bun.
1: Ya pasti itu mah, jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat habutop. Apalagi habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin Bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

0: sih.
1: Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu, Pak?
0: Dulu saya itu merasakan sering mumet, Mas.
1: Pusing ya?
0: Delah-delah pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya, Mas?
1: Tensinya tinggi, ya.
0: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu, Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini, ada perbedaan atau tidak, Pak?
0: Alhamdulillah, Mas. Onten, Mas.
1: Okay.
0: Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal, Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini, Pak Teguh?
0: Saya satu botol belum sih, Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
0: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul, Mas. Wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya, Pak ya?
0: Nggih, keturunan, Mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal, Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini, Pak.
0: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga, Mas.
1: Ya, terima kasih, Pak Teguh, atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Amin, amin. Okay. Terima kasih juga, Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: jat kating yang ngidem goro-goro yudhe wonge jawantah ingin jeneng kilurah semar yukino yon toko bugo kati yu janggan sumol santo yu dudo nanang nunung yu jeludrak prasonto yu kaki bugo sampir lenggah toning padepokan kelampesir undang-undang putra kekalih ingin tinilar kantun nolo garing bawor adi murung keton mertane Bali dereng mok kene lenggah nganteni adimu Bali ayo seneng-seneng sedelo ninggalake cerita sawetara nglipur kajate ing kagungan dalem ingin hajat sinten mo ingin hajat panjenenganipun bapak ramli sakruwargo nggih mugi-mugi kemawon hajatipun bapak ramli pikantuk berkah saking yang kuasa jagat amin muga-muga sakpungkur sakbubare aja nganti ana apa-apa ya reng tansah manggi ora hayu dokno sambe kalane cepat nol jekine dalam nol mure amin ya hajatipun khitanan mo iya khitanan ngejobo khitanan pagelaran wayang purwo seni tradisi Jawa Tengah iki kanggo ngelubari pengunek-unek oh tegesipun ngelubari pengunek-unek bapak Ramli iki seneng banget kalau wayang saben aku pentas nang diwae mesti meriksani nganti tekan Jawa Barat tekan Sidarja nang diora tekan Purwokerto Cilacap meriksani waktu semono bareng aku pas pentas nang alun-alun Majenang lagi gerah orang bisa meriksani sewengi nang omah iso turu glebegan kepengin tindak amriksani wayang Purwo nek ora bisa amit lagi sakit mulo nibakno seserempan kapanane aku mari duwe rezeki ora mung nonton tetangga dhewek lha iki wis diwekeni ditanggap sak wengi nata senajan dimurayu dan amit saki mangsane mangsane dan kon kepriye oh kaya niku muga-muga disekseni kalau singgawe urip lubar luaro sambe kalane Pak Ramli sak keluarga tinggal seger warase amin aja nganti ana sambe kala rubeda lan iki dulure anom nyuwun lagon kula sinten mo adine Pak Ramli buat keluarga besar Pak Samingun Bapak Empu lagunya Kelinci Ucul jaluk lagun Kelinci Ucul ya orang ketang sepadang orang ketang sepenginang tak minangkani siki sedurungi kaki gelinding untuk tak konju meneng lenggah disit kan gelinding ngasuk-ngasuk medang-medang aku tak karo ibu Waranggono Waranggono ingin agemanipun coklat nem pak orang dia mau iya wi Waranggono li nyelang lho orang gak repot jinten Pak Haji Mantep Sudarsono seko Karanganyar Karangpandan Surakarta pas dolan mrene aku pentas tak sengi ayo mbak solo-solo kebiye tibane kelinci kucul bawane gambuh tibane lakon kelinci ucul monggo kula tak ngasos kedap nggih bar panjenengan kang glinding ken melu ngomong-ngomong ngejani saking menika kula nggih matur nuwun dumateng radio Gasibo Majenang Niki dalu niki tumut nyiarakan wayang kulit saking dalemipun Pak Ramli. Dados kawula sepupu ban majenang ingkang boten saged tindak cekap midhangetaken wonten dalem. Sugeng midhangetaken lan mudah-mudahan gasipun tetap jaya ing dalem. Amin. Ya. Ayo dong Mbak Jiarti, monggo. Suwe ora krungu suaramu.
1: Aje,
0: syukur.
1: Nika pun cutun ya,
0: Mas. Ben? Licu cutun. Licu cutun, nih pun bawa nih mami gambut je.
1: Nika kan jengkan kagungan kerso.
0: Kagum ingin kagungan kerso.
1: Dereng saring.
0: Dereng. Tetap ningali ngantos bimban.
1: Berani nak pun bim.
0: Dah ibu. Ya. Gambuh tintingane, Mas. Yeah.

0: jalan pak.
1: Kalimantan
2: Kalimantan
1: Kalimantan

0: lạc của nhỏ con đỉnh.
1: Greenfield School.
0: Dạ, coi nhà tích lên trên anh của Greenfield School.
1: Dạ.
0: Anh thì chỉ riêng một cái coi em học bộ một cái thế đáng luôn là xì cùi.
1: Dạ, vậy dạ. Rồi, mà tức vô, tôi còn đồng hồ bố bố quái, vậy thì tao kịp nhìn đi cái năm anh đứng kia ổn về. Alhamdulillah. Bisa ketemu maning yang kalau tenang sedulurnya dari Medan ya dong.
0: Iya.
1: Ya sebulannya sih juga ada dia Pak Ramli ya.
0: Pak Ramli.
1: Nah kayaknya malah dan Pak Ramli ketemu nangkanya orang ngerti nyong teman dong.
0: Oh iya.
1: Om gue biasanya nang diri ketemu karen nyong.
0: Oh iya.
1: Nang kono hari Cimanggu ketemu. Baru karang putu ya ketemu. Sebulannya Pak Ramli itu udah dibanting nih kok. Saya banget seneng ya banyak dong. Jadi ngomong nyongnya penggemar Pak dalam jeruk, oh iya gue ya syukur alhamdulillah ya dong.
0: Iya dipercaya kalau pangeran
1: ya. Besok
0: kalau tiket mundang aku ya ding
1: kumukur
0: segini sing sempulur buri keri ini
1: aja ya moga-moga nyong merudu doakna bisa ketemu kalau Pak Ramli sing jalan temenan ya.
0: Iya
1: aku ditandingi gramnya tendu gini dimangan dimangan nih lampun berapa umpun anasnya nih gramnya udah nganggur pangan baik
0: terus
1: tapi wong yang isinan
0: gelem
1: ya gelem tapi ini setitik tapi nyong balik mungkin bundel mawon pak
0: ngawur
1: akhir makan kakek wong isin kok
0: ya
1: moga-moga baik Pak Ramli sekeluargane
0: ya
1: kabe sana kadange ya sing waras sing selamat
0: amin
1: paling ana panjang umur murah rezeki nggih Pak. Karo ke pada masyarakat ini nang ini Pak Ramli pada nonton nggih nang ngene iki direwangi taklekan tengah esuk.
0: Iya.
1: Ya moga-moga sing pada waras sing selamat sing murah rezeki nggih Bu Pak Bu. Amin.
0: Moga-moga selasono desa jenang ini sing toto tentrem aman damai ya ding.
1: Iya sing
0: pengunjung rukun nyari si Pak Lurah anyar ya ding.
1: Apa ya?
0: Iya
1: oh kayak gue ya
0: dilantik urung suwi urung bareng karo rikolo kai lho aku nang Pasuruan pelantikan kepala desa nang gak paku kai barengnya Pak Lurah kini
1: ya. Oh iya, di nampak turunan ya?
0: Iya, Pak Zainal.
1: Ya moga-moga Pak Lurah kini Pak Zainal ya sing waras sing selamat.
0: Itu Pak Zainal ini Lurah pesuruhan ngamur. Barengnya Pak Lurah.
1: Oh,
0: tapi Pak Zainal.
1: Tinggal kanan. Kayak gue ya. Ya moga-moga Lurah kini Lurah anjar ya. Sing waras sing selamat. Moga-moga ya pamongnya si manut, Pak Lurah si manut pada dene manut dan dene ini gotong royong.
0: Amin.
1: Iya. Lagi di shooting.
0: Iya.
1: Nah, ini kayaknya dong nyung ini. Ini ada pesanan dari Pak Ramli kok. Luar kanya Pak Ramli. Ya mengko kepengin munggah bareng-bareng karo kon bisa pinang nang wayang piye.
0: Mengko ger shooting arep dadi tak kirim nomor ini.
1: Ya. Lah ping pindhone mengko kae keluargane Pak Ramli Mbekayu ne ku arep nyumbang joget jai pongan.
0: Apa bisa ngiringi ning?
1: Oh. Wong kowe jai pongan lah mengko lagune sing kepenak bae dhewe bading runtah. Lah sing nembang piye? Ibu sinden gini lho kok ngene dosa ya dayane. Oh, ini kan banding nuntat tepat. Oh, gawe ini melumpat-melumpat, nganang-nganang-nganang. Sinyokin pokok kue dulu.
0: Mangko disit?
1: Ya.
0: Sedurungnya, mangko pamili ini gak ngagungan dalem, nyumbang apa? Cukit?
1: Ya.
0: Eno, minongko tetepangan ngeraku sekonsok.
1: Nah, iya. Aku
0: minangkani bundutane kakung sih.
1: Ya.
0: Buat panitia hajat. Lagune mendem wedokan. Ning
1: apa?
0: Sindir dewek sing cering-cringe kaya kowe udan.
1: Sindir sing piye? Sing gulune dawa?
0: Iya.
1: Pokoke bareng sing gulune dawa kok suarane seru.
0: Apa iya?
1: Ya kan budaya.
0: Dene ngular dadi guru kamoni.
1: Oh iya ya. Kayak bodoh orang duit guru malah suaranya seru ya.
0: Ayo.
1: Ya. Oh.

0: Baru pendemu negatif malah jadi rajin jadi
1: temenan deh.
2: Kompak banget sih.
0: Kompak. Rajin belajar.
1: Iya.
2: Ngesuk nganu kafe lah.
0: Iya. Kue diri mana? Kue di sini naik dulu dino.
3: Iya lagunya apa Mikam?
0: Kue ceritanya dari anak Kimida.
3: Kau beri meh?
0: Kue dari anak Kimida, agi mendem wedoan.
3: Dari anak nyokor dari anak bo.
2: Iya lo nyobek kumur anak bo kue kue mana? Maju
3: jalan. Cek kue jangan lemah pakai jeruk biung. Anak dia ala bagun ki dibukuk dirau belum mau.
2: Kek itu jarak si alam siapa apa tangganya belum alam.
3: Udah belum bayar.
0: Bayar bening. Ah? Kue yang biungnya aleman ceritanya jaluk kawin.
3: Jaluk kawin yang biungnya.
0: Jaluk kawin.
3: Wah, kawin?
0: Iya.
3: Alah, semualah. Kamandaran ini mau kawin ke penak.
2: Rekasi.
3: Aku tahu dari pengantin aja digentak yang mertua aku.
0: Sebabnya apa?
3: Hah?
0: Sebabnya apa?
3: Sebabnya kayak gini, nunggu sepatu anyar. Lalu aku nyumbali sekarang toko langsung rebung kamar karo bojoku mie, nabi nom.
0: Iya.
3: Lalu aku mertua aku pun jatuh nang balik. Lalu aku tertutup. Lah kuwi dilalah bojoku ngomong iki ya, gemen yo sing disambat emas. Mas, mas. Ya ngono mbok kan dadal gitu.
0: Sepatune maksude.
3: Iya, tapi kan mertua aku ya ngono bale Bu, umur mau pula mbok meme kok. Lah mereka, mas, mas. Anggaran beda dibuka gitu. Pokoknya sepatuannya dibuka gitu. Aja wong yo. Ayo gue. Oh, cocok, jebulannya sesep. Lah gue bojoku malah ngomong kayak aja diterus, nah sesep kok. Mertua aku kayak di lapaknya yang dingin. Lah ini yang semalur, jajan sepatu, pak. Mertua aku semalur, oh ya wis.
2: Bulannya itu yang seberasa kucu.
3: Ya orang gerak grosu.
2: Yang ngetuku sepatu itu yang nomornya. Singkira-kira pas.
3: Nomor kok prime wong ngene butuh gedhus sedana kafe nomor sekolmu.
2: Nek kan ana nomor kurangnya sikile kuwe. Wong
3: iki kuwe enggak ya. Kurang kan ngene sikile mulur ya sesek mbok. Sepatu lho sing mulur sikil.
0: Mendem wedokan dados.

0: siapa kok?
1: Kowe kok sapa?
0: Kelalen dadi bocah.
2: Pirang sih pernah aku.
0: Kelalen wis ora dadi bocah kelalen.
1: Aku iki ngundang dia mbok nek.
3: Oh.
1: Mbok ren
2: mbok sesuwe.
1: Anu mbok ren lo.
2: Sesuwe nonton.
3: Lindungi lengok, bidaya lengok.
1: Kowe sing perintah ya lengok. Ngerti padahal lo kok diperintah kon ngadep berarti kowe ngumuri lengok be. Ada memang belum bisa ngomong-ngomong. Ada belum ya.
2: Hai Mbak, Ding.
1: Iya iya. Iya iya, Mbak ya. Aku undang Mbak. Orson ini gue. Orson Presiden.
2: Orson barang.
1: Tukang Orson ini kena nyanyi Orson.
2: Mbak nih.
1: Iya iya. Rentok.
4: Mau anak-anak langkat.
1: Mbok ane
2: Mbok kan mau budek kurung dia gak sendiri-sendiri nang apa sih?
1: Kurung budek tapi nang ngob.
2: Kenapa le? Seluruh sedang le?
1: Gini ngele?
2: Karena solo, tiru solo
3: dari tawanan sole. Ya, di tawatun genduk di solo-solo.
1: Oh, solo ngeri-ngeri berjalanan ngeleng loh. Oh, solo anak cici dengan ngeleng anak loro sih. Lele.
2: Lele.
1: Lele.
3: Jalur dikawin aja.
2: Aku jalur.
1: Iya, iya.
2: Dikawin deh.
3: Iya.
1: Dengan apa? Biungnya mabuk randi ya.
2: Mau mabuk di ngus-ngus. Saking ya boy.
1: Ini makan jengkol.

0: Ojo arang-arang. Sing penting ono turunan nek kok diarang-arang aku ndredeg.
1: Wong tuwa jalon-alon lah. Tapi kan telaten.
0: Bareng biyunge nom critane bergaya gliti
1: ya kepelken biyunge dadi.
2: Malik nom maning apa ndek?
1: Kaya maling nom yo bunglon. Ora-ora.
2: Saya wis pancen.
1: Jelas. Ya, jagaannya pada pati gerenjang. Dadas! Lumer, dadas paham, belum.
2: Apa dikasih ngambil, ya, perintah?
0: Mendem, betoan.
1: Loh.
0: Dadas!

0: Mbak Nida.
1: Halo.
0: Ini balik kesepuan salah siji ya. Wong lancing sepuh palingi kenang-kenangan jam dinding sekomik sagri. Kalau wong nonton undangan salah siji sing wis tuwa diparingi kenang-kenangan sekomik sagri.
1: Sebelah pun ini
0: Karmo.
1: Oh, Karmo.
0: Obat puluh bilet
1: sang
0: Yuliane mik sagrip awet kenang-kenangan jam dinding Titi Bali kowe karo milih karo nembang campur saline mik sagrip dan dos.

0: gambare iki hadiahe sing paling nom, Mbak.
1: Nah, ulang tahun mriku lho Mas Dan napa niki?
2: Nggih, hadiah kang nek takrib aningaken kae.
1: Iya, tapi ana kudu napa?
0: Yo, sing kaya ngono juga ana kal rembel.
1: Mau kangen.
2: Sing gede.
1: Lho, Mbak, niki, Mbak. Niku sing ngadem mana itu mriki?
2: Nah, mriki.
0: Oh baik, ketika iya, singa kemana itu?
1: Mau bahas lagi, Mas?

0: sabihin natin sila sa lumbo.
1: Kapalitan
0: mo mga lumbo, inom ba eh?
2: Okay. Ano ba mo? Inom?
1: Montgomery eh?
2: Yeah.
1: Sugan ba?
2: Then you'll be salaming yan eh.
1: Kaya kinigiri kaya.
2: You went and took yan, mapindi.
1: Salamin po din ba?
3: Yes,
1: sir. Saan sa kandi?
3: Saan na kaya?
1: Okay. Ang manang sila, nge?
3: Maros
1: sila. Saan ang sila? Nge, taas nge, kambil na dyan mula si Mali. Mga miti yung nanghaltiya sa ating mag-sakri, nge? Umpami na yan, panjenang nga, nge, umpami, nge? Pro, pile, krikas-krikas, nge, munjuk mag-sakri, nge? Munjuk nopo? Mag-sakri. Tap, loh. Loh,
2: halo.
1: Oh, Allah. Dermis banget pantun gue dong.
2: Orang dermis kaya kan, nyongru kaya kan, dan nyong dan seneng bunga.
1: Kenapa nyong si ngiri?
2: Lo kan diparingi umur panjang aja nyong, ibu. Moga-moga upaya ketemu mandi. Iku asal jam niku, jam ini kenang tenger, bu. Nyong baik duit jam, tegok tenger, dong. Tenger, kok ada ngomong nanti nyong luak. Tidak bisa lagi ditangki sih.
0: Lik,
2: apa?
0: Karena dulunya sih kagungan dalam tingkat numpang joget sopo di tiba.
2: Oh iya, pertama ya gue, anu, pak Rafi sekeluarga. Kalau, ya, kita harus di shopping, kalau pada gue udah terjogetan. Besok, Lik, pak sopo? Bapak Rafi, sekeluarga kan mau gak panggung.
0: Iya.
2: Dulunya main di shopping pas anak wajahnya.
0: Sing arep joget mau dulure sapa?
2: Anu bekayune nyora.
0: Diundang mulane.
2: Lah ya bareng ya.
0: Oh sing ndang jenenge sapa dadi?
2: Oh sing arep joget dikit.
0: Ya po Pak Rambi. Ya wis nerekno kena.
2: Ora tenan gawa ya. Ora ndang. Ora tenan gawa.
0: Sapa?
2: Sing arep joget.
0: Ya sudah kalau ta sudah.
2: Dek. Dek kali yo aturah. Sok rasa kadang. Aduh. Biasa jawaban nanti ngajak kakek ah iya gening aduh mending ngontok ey
0: ding ding ding ding apa ya ding apa koi ngeri ngomong kayak gue aku jadi bingung temenan
2: hah
0: aku bingung orang nanti ngomong
2: gak bingung kemen jamanya ngurung kaya ngomong bahasa tuh gak bingung angkana nang Jawa Barat ya nang Pasik
0: arep dilagone apa ning tembange
2: dari mengko anu gue apa
0: Pasik luntar sing kono bang sapa ning
2: ya mengko eta aya etana aya mikna cok diteken sedilit kae lah iya anu teh anu meneng resep anu mah ya daek eta daek mung gamari panggung. Pada joget jadi bongan. Tapi hari ini kurang pas, mah. Yuhun maaf, ya, sir.
1: Balajar.
2: Oh, balajar. Alah, balajar.
1: Balajar.
2: Amannya. Tenang aku, ya, ini bukannya.
0: Ya, ngetikin dia, ya, Pak. Tani cewek, ya, tinggi.
2: Bahasa apa yang kudu dikuasani, ya.
0: Saya, ya,
2: iya, satu nusa satu bangsa Indonesia.
0: Ya lah, dunia omah irama kan ya jalan.
2: Iya, udah punya kaget. 135 juta yen.
0: Iya.
2: Penduduk Indonesia.
0: Iya.
2: Terdari banyak semua, itulah Indonesia.
0: Terdiri itu terjadi.
2: Iya, pelanen lah. Ayo ke usul. Ada Sunda, ada Jawa, ada Randa, ada Sunda.
0: Sunda ni kafe.
2: Dek, Randanya. Oh, kau lupa mangkat. Ali jadi Randa mak untuk main. Saya sana kau lupa mangkat itunya. Oh,
0: ya. Lagunya bahasa Inggrisnya jadi
1: Randa.
2: Oh, Kok ngerti maksudnya dong?
0: Oh, nggak berarti sana.
2: Ini diwai tekeran dia.
0: Aku warai corok ini, Dik. Aku warai corok ini.
2: Corok ini? Taruh juga?
0: Iya.
2: Angel.
0: Oh iya.
2: Angel yang berlumnya juga ini. Angel.
4: Salah, standar saya tadi juga.
2: Angel, angel. Karena ini... Naon, apa?
0: Ini aku jeruk diwarai kepala belakang.
2: Angel, naon, berapa? Jeruk diwarai. Angel, kemah aku beri men. Ayo, kemah aku beri men.
0: Ya,
2: kenapa di rumah aku ke primen? Bingung malah kan?
1: Biasa, Pak
2: Insan. Iya, kali biasa.
1: Biasa.
0: Bacing luntak, Dinding. Sing menebak sama ya, Mbak Iki, Mbak?
2: Ya, Mbak Iki.
0: Bacing luntak.
2: Ayo, Sir.
0: Buka celup, baik, Dok. Buka celup. Klinik saya ngobrol ya.
2: Ngomong apa?
0: Kok joget kali ibu nih gue kok?
2: Iya, kira dengan. Joget pasti saya pongan, jadi punya kita sepuk. Terus nih bani edak, tapi ditarikan gitu. Ngomong-ngomong edak,
0: ayo, buka celup dulu.

0: Nuhunnya telah aduh dihibur. Hari mani-mani ngager pak jero pentok kaji kerja depongan.
1: Nakutan tak ada kita tiasa mungkin.
2: Alah tiasa kalau kita letih kena belajar. Udah gorong.
1: Untuk.
2: Ini gorong mah orang mau main.
1: Gorong masuk dosa.
2: Abis ngorongin dosa. Hari bawa artos di selepet-selepet dekat dia pagi yo. Selanjutnya dia kekumbat telah.
1: Selanjutnya naun.
0: Selanjutnya hari hari gue mau padon. Terang naunnya.
1: Mohon.
0: Eta,
2: Bapak Anda, Bapak Rani di dekat dia.
3: Mohon.
2: Mohon. Ya kan?
3: Apa?
2: Pak Rani keluar di samping apa?
3: Iya kan, Pak.
2: Eta, mohon. Bapak, kita hadir. Tuh, salam mandai, tuh. Juga barang-barang selamat.
0: Aduh, tangannya kayak halus, yo, kantong. Bila-bilanya tegelan patut.
4: Dik, apa? Ono sinyuun lagu terang, gak kempling.
2: Oh, iya.
4: Di Minangkani mumpung inci ono waktu nih.

0: Nggih. Mas Sumber, lho lali Pak Dendi. Oh nggih kali nggih. Nika ibu le. Nggih. Lah mriki Bu madhem mawon nggih. Nggih. Ajeng di sampingin mboten ketinggal. Nggih. Nggih pangestu. Ya, nika. Ya. Nah, jebret, kan saya agak di samping nyawa nana gambar ya.
1: Apa iya?
0: Kau paling-paling nyawa separo, tidak kan? Ya. Coba, gue nanya. Di sambung? Iya.
2: Makasih, Pak Jenok.
0: Iya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: gua, Jang. Banyak yang dirasa, apalagi nih, persendian. Dinulin, Bu.
1: Oh, gini aja, Om. Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah, hampir nggak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
0: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
1: Betul, Om.
0: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga.

0: tulang.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia itu kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya enggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolkan zaman mondok, sewengi lulus songko maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu ulama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Basim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk. Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk, buk itu semacam trompet besar, dakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dakalil Majis. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazru'us Antahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nih nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarror di Kiai Fakih sama di
6: Allahu Akbar. Allah

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sahabat

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk adik

0: konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum. Dek, dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
0: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
1: Yang mana? Habutop.
0: Iya.
1: Sudah dong, kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
0: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
1: Iya mas, Habutop kan mengandung habatus soda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan mas bagus, cetakan aku juga bagus.
0: Hai, bisa aja sayangku. Yuk sekarang.
1: Apanya mas, makan dulu.
0: Oh iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Selamat.
1: Apaan, Mang Ujang?
0: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Pak Haji.
2: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
0: Gak usah nakut-nakutin.
1: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
0: Kita tes aja dulu ya.
1: Tes gimana, Mang?
0: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
1: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: dan 100% alami, jangan khawatir, tanpa efek samping.
1: Betul, Pak Haji. Nih, Mang Ujang aja rematiknya mendingan, berkat Habutop.
2: Oh, gitu ya. Yaudah deh, besok saya anterin ya, Mat, ke apotek. Hitung-hitung ojek lah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba, kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jengri ini kena as...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng. Minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Masih baik ya kabarnya? Senang sekali pagi hari ini Uni kembali menyapa sahabat Stara dengan suasana pagi yang masih dingin sekali. Oke, pagi hari ini bakal nemenin sahabat Setara di acara Tembang Kenangan hingga pukul 8 ya sahabat Setara. Jadi pada hari ini di hari Senin tanggal 21 di bulan September 2026 di pukul 6 lewat 15 menit, Uni nemenin di satu acara ya hingga pukul 8 nanti. Jadi di Tembang Kenangan ini yang sudah berjalan acaranya dari jam berapa tuh tadi ya sahabat Setara? Dari di jam 5.25 ya, itu sudah mulai ternyata Tembang Kenangannya. Kayaknya ada satu acara yang keskip mungkin di malam hari. Jadi acara Tembang Kenangannya mulainya sangat gasik sekali. Oke, untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini, silakan tentunya di 08.22.31.1070, di 08.22.31.1070, dengan disponsori oleh Habutobat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara untuk bergabung, semangat dan Uni menghangatkan suasana dulu ya. Uni gelirkan dulu di sini, ada Nika Ardila dengan Duri Terlindung, siap untuk dinikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang wah banyak yang sudah terputarkan ya sahabat Setara, dan tentunya menghibur di pagi hari ini, menjadi penyemangat di pagi hari ini dengan suhu udara tadi 16 derajat Celcius ya, tapi sekarang sudah di 18 derajat Celcius. Tentunya masih dengan cuaca yang dingin sekali. Paginya dingin, siangnya panas banget ya sahabat Setara. Jadi kalau imun tubuhnya tidak stabil ya gampang banget sakit ya. Makanya penting sekali sahabat Setara untuk menjaga pola hidup yang sehat dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari ya, karena Habutop ini menjadi sumber energi, menjadi multivitamin alami supaya imun tubuh terjaga dengan baik. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak keluhan-keluhan yang lain yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop. Dan sudah tersedia di setiap apoteknya ya sahabat Setara untuk Banjarnegara, Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Kalau mau pakai sistem COD atau pembelian melalui online bisa bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke, dan sahabat Setara yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110 yang sudah bergabung disapa. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uni, Habutop, ramuan herbal Arab yang paling top.
0: Oke, baik. Bapak Ito di Purwakarta.
1: Ya, makin salam Mbak Uni.
0: Sangat gasik sekali ya, Pak.
1: Iya.
0: Mau minta lagu atau gimana nih?
1: Mau kirim salam dulu.
0: Oke, boleh.
1: Buat Pak Jamal. Mbak Putri, Mas Bintang, tambah Mas Cemplon, terusan Pak Daryono, Pak Hamami, dan lagunya ngikut saja Mbak Uni.
0: Baik Pak, nanti
1: ngikut yang lain. Mbak Uni ngikut dan berhenti.
0: Siap, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Ito yang sudah bergabung melalui telepon ya sahabat Setara. Dan lanjut kita menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini. Ada dari, ada telepon lagi nih. Satu lagi ya. Satu sesi, dua penelpon dan kita sapa. Assalamualaikum Habutop.
2: Habutop. Obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik Bapak Saka. Bangun gas.
2: Iya, Bapak Saka ini.
0: Mau minta lagu apa nih Pak Saka?
2: Minta lagu Tanpamu bisa?
0: Tanpamu dari?
2: Dari Teddy Kadi.
0: Bisa gak? Iya. Ada bisa
2: ya Pak ya?
0: Iya bisa, nanti diputar ya Pak.
2: Oh iya iya iya. Salam-salam Mbak.
0: Boleh.
2: Untuk para pendengar yang sudah masuk. Dan yang semuanya yang belum terbaca.
0: Okay.
2: Semoga sukses pada hari Senin ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan kepada penyiarnya, semoga sukses selalu dan sehat selalu.
0: Amin, doa yang baik kembali ya Pak.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Tanpamu ya dari Bapak Saka yang sudah bergabung. Dan yang lainnya lanjut di sini ada yang paling gasing Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta temannya antara hitam dan putih. Salamnya buat Mbak Cumplon, Maizi dan Mama Nala. Ada Mama Aisyah, Umi Kolto, Umi Kolsum, Mbak Mega Buruntah. Ada Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni. Kemudian ada Mbak Titin, Mbak Siti Memuna, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun sami-sami Mbak Yanti, sehat selalu juga ya. Ada Mama Aisyah di belakangnya, Tembang Kenangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak penyiar yang cantik. Pagi juga Mama Aisyah yang cantik. Hadir mau request lagu Izinkan Aku dari Mayang Sari, boleh. Untuk selanjutnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Ibu Mega, Mau Putri, Mama Zidan. Ada Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mikulsum, Mikultum. Ada Mbak Titin Wardani, Mbak Mines, Mbak Runtah. Ada Mbak Ani, Mama Nala, Mbak Dewi Hotija, Mbak Isna. Dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah, sehat selalu juga ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik kabarnya ya. Mau minta lagu dong, sing judulnya Kau dan Aku dari Mawi Purba. Dan matur suun, sami-sami Bu Darini. Ada Mbak Zidan di Pasukan Banyumas nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Mbak Zidan Pasukan Banyumas hadir request lagu Izinkan Aku dari Mayang Sari. Dan untuk salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Mikultum, Mama Isya, sobat dikasih. Ada Prasyat yo, ada Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Ridwan, Papa Riono, Cemplon, ada Titin Wardani. Kemudian ada Mama Putri, Pak Sodi, Pak Halid, Putra Sanjaya, Bung Hamam, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mbak Izidan ya. Oke, satu lagi sahabat Stara, selamat pagi Mbak Uni, pagi, request dong tembangnya Gombloh Untukmu Kekasih. Dan untuk salinya buat sahabat Stara Banjar FM dimanapun berada, buat Mbak Uni terima kasih. Dari Minu di Kuripan Cilacap, baik, yang sudah hadir dari Cilacap ya. Oke, dan sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya dulu ya. Nanti untuk ketensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Ada Mama Pelangi, Braling Saputra, Soma Dikasih, Bu Dewi Hotija, ada Pak Daryono, ada Mbak Alaska juga ya. Kemudian ada Om Toto. Nanti Uni sapa satu persatu. Kita nikmati dulu, ada Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Mm-mm. Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Ma.
1: Apa sih, Pa? Perasaan tiap menit mah terus.
0: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
1: Ini udah 22 derajat loh, Pa. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
0: Coba turunin ke 20 apa 19, Ma. Papa rasanya kepanasan terus nih.
1: Lah, iya. Badan papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, papa kepanasan gara-gara demam ini, Ma. Pasti papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang mama beliin seminggu yang lalu.
0: Enggak, Ma. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
1: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pa. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh papa selalu terjaga.
0: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
1: Ya kan mama pengen papa sehat terus, Pa. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pa. Halal, berbepom, aman pokoknya.
0: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan mama.
1: Ih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta.